0: rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Di suatu pesta.
2: Hey, Tapi.
3: Della, akhirnya kita ketemu di sini ya.
1: Ini yang terjadi di tempat yang sama.
4: Hey, Toro.
5: Hey, Toro. Akhirnya kita ketemu di sini ya.
4: Coba lihat orang di tempat ini.

aku juga jatuh cinta sama informasi yang satu ini. Karena tahu gak sih kamu, RRI dan juga TVRI itu bakal dapat hak siar untuk Piala Dunia 2026. Gokil banget, tepuk tangan. Luar biasa. Jadi buat kamu yang emang udah nungguin banget ya tentang Piala Dunia, apalagi yang benar-benar suka banget sama bola, tenang aja karena RRI bakal menyiarkan Piala Dunia. Wah, aku enggak tahu bakal seheboh apa, cuma kayak bakal seru banget sih. Ngomongin tentang bola, aku juga punya informasi tentang sepak bola. Tapi ini Piala Asia 2027. Dan aku juga lihat ini sempat ramai banget ya, karena timnas Indonesia ini berada di grup F sama siapa? Sama Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Dan lucu banget. Ini kayak komentarnya tuh benar-benar yang benar-benar agak gimana gitu ya. Dan ini bakal kayak gimana juga aku belum tahu, karena nanti Piala Asianya itu diadakan di Arab Saudi ya, bakal berlangsung di Arab Saudi, dan kita ada di grup F sama Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Aku ingat banget ada beberapa juga yang komentar, ambil pialamu King, langsung saja. Waduh, gak boleh gitu dong ya, harus positive thinking, kita harus optimis kalau kita bisa menang gitu teman Pro 2. Walaupun memang ya susah banget, namanya juga kita perlu belajar dari jam terbang yang tinggi. Jadi kalau misalnya belum dapat sekarang, ya harusnya sih ditungguin ya, dan selalu didukung, dan jangan kamu ngerasa kayak udah diluan langsung negative thinking, jangan gitu. So gimana nih, kira-kira bakal kayak gimana, dan menurut kamu, karena Piala Dunia juga Indonesia gagal masuk ya, aku mau tanya, kira-kira kamu itu dukung siapa di ini, di Piala Dunia 2026? Kalau aku sih kayaknya aku kayak Jerman deh. Kalau nggak Jerman kayaknya Prancis. Kalau kamu siapa?

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua

bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagu-lagunya adalah lagu-lagu official for World Cup. Dari banyak-banyak ini sih, ada dari Afrika juga, terus dari Qatar. Dan besok itu bakal ada di 3 negara. Luar biasa, keren banget ya. Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Bakal kayak gimana aku juga belum tahu nih, karena negaranya juga negara-negara besar. Dan bakal seseru apa, kita bakal lihat nanti di bulan depan ya, Piala Dunianya. Dan aku mau kasih informasi nih. Jadi kan sebenarnya kita tuh adalah Gen Z. Nah, kamu ngerasa gak sih kalau misalnya Gen Z sekarang itu lebih senang pakai headset kabel daripada TWS? Sedangkan aku pakai TWS. Jadi kayak ada yang bilang kalau misalnya pakai headset kabel tuh kayak lebih vintage gitu, lebih retro-retro gitu. Cuma aku gak tahu kenapa kayak kurang beruntung kalau misalnya pakai headset kabel, karena suka mati sebelah headsetnya. Ada gak yang sama-sama kayak aku? Jadi kalau gak mati sebelah, terus kabelnya udah longgar, ngerti gak sih? Jadi kayak kabelnya cepet putus gitu. Dan aku gak tahu kenapa cepet banget. Jadi dulu aku ingat banget aku beli headset tuh literally yang kayak 2 bulan sekali. Dan sampai saat itu aku akhirnya dikasih sama kakakku TWS. Barulah aku punya TWS sekarang. Tapi kalau alasan kamu tuh kenapa lebih milih headset kabel? Katanya sih kalau misalnya ini ada beberapa alasan sih kenapa milih ke headset kabel lagi. Pertama, karena kalau headset kabel tuh gak perlu di charge ya. Jadi gak usah repot-repot kalau misalnya udah habis kamu gak bisa ngecas ya, jadi gak dengerin dong ya. Tapi menurutku sih itu bukan hal yang dipermasalahkan, karena kamu bisa ngecas pas kamu tidur gak sih, sama kayak handphone. Terus juga ini ada yang bilang gak takut hilang sebelah. Jujur ini adalah salah satu ketakutan terbesarku kalau pakai TWS. Aku adalah anak yang teledor, tapi aku juga mau pakai TWS. Gimana tuh ya, jadi rada ribet juga nih. Dan sebenarnya gak ribet juga sih kalau misalnya pakai headset kabel, karena tinggal dicolok doang. Dan biasanya suaranya juga lebih stabil tanpa harus ada delay. Terus harganya juga lebih terjangkau dari TWS premium. Ditambah lagi ada trend less tech ya, yang bikin pengalaman tuh simple dan justru makin dicari orang-orang. Dan satu hal yang gak berubah, headset kabel itu selalu masuk tas dengan keadaan rapi, tapi keluarnya kusut semrawut. Ngerti gak sih, kayak kamu masukinnya tuh rapi banget di dalam tas kamu, tapi entah kenapa nanti itu bakal kusut. Nah itu tuh yang sebenarnya bikin aku jadi kesel banget punya headset kabel, karena abis itu jadi putus gitu, karena kusut, gak tau kenapa. Nah kalau kamu lebih milih kayak gimana, teman Pro 2? Kamu lebih milih headset kabel atau pakai TWS?

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya, Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kali ini aku tahu banget mau ngomongin apa, karena kita ini tinggal di pulau dengan julukan 1000 masjid. Jadi kan memang mayoritas agamanya di sini adalah Islam. Jadi aku kepo banget buat kamu, apa sih perasaan kamu tuh tinggal di apa namanya di sini di Pulau Lombok, apalagi untuk kamu yang mungkin bisa disebut sih bukan anggota dari anggota ya kali itu emang apaan ya maksudnya bukan bagian dari agama Islam gitu, alias kamu bukan agama Islam. Jadi gimana perasaannya tinggal di negara Indonesia yang memang mayoritasnya juga Islam, dan khususnya sih di ini ya, di apa namanya, di Pulau Lombok gitu. Karena aku kepo banget dan aku punya banyak banget cerita, karena memang aku kan salah satu orang yang juga memang sudah cukup lama tinggal di apa namanya di sini. Jadi aku mau cerita nanti gimana sih suka dukaku, terus juga pengalaman-pengalamanku bakal kayak gimana, dan nanti bakal aku kasih harvey-nya ke kamu. Dan jangan lupa untuk apa namanya, untuk tentunya untuk ikut harvey kita di hari ini. Stay tune.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Check it out.
1: Yeay, on process ya. Buat kamu yang nungguin harvey kita today di Instagram at Prodo FM Mataram, jangan lupa di follow dulu. Dan juga jangan lupa di follow juga akun Instagram dan juga TikToknya sama si Prodo FM Mataram. Jangan lupa juga teman Pro 2 untuk selalu kepoin kita di RRI Digital, karena disitu ada foto aku yang baru ya. Jadi download dulu aplikasi RRI Digital di App Store, di Play Store juga ada. Jangan lupa di download dulu dari App Store ataupun Google Play Store, dan kamu akan melihat foto-foto para penyiarnya. Ngomong-ngomongin tentang agama dan toleransi ya, aku tuh pengen cerita banget, karena juga nanti tanggal 14 itu kan untuk umat Kristen, Kristiani, dan juga umat Kristen dan Katolik, pokoknya umat Kristiani lah ya, seluruh dunia itu bakal merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, di mana di situ memang tanggal merah ya, dan berujung kamu akan long weekend lagi. Cuma aku yang tidak sabarnya adalah ketika kita bisa ngelihat siapa sih teman-teman kita yang memang benar-benar care sama kita dan benar-benar yang peduliin kita dengan adanya hari raya itu. Kadang kan untuk aku sendiri, aku pribadi tuh selalu ditanya gitu. Dan aku tuh seneng banget buat teman-teman yang suka tuker pendapat, atau mungkin dia jadi ngajak aku diskusi dan nanya, ngapain sih kenaikan Tuhan tuh ngapain sebenarnya? Aku cuma tahu hari raya kamu tuh Natal dan juga Paskah. Biasanya sih seperti itu ya. Jadi untuk mungkin yang di luar umat Kristiani jadi bingung, ini hari raya apa lagi? Karena biasanya aku taunya tuh cuma Natal dan juga Paskah hari raya kamu. Tapi ternyata di luar itu banyak banget hari raya orang Kristen, teman Pro 2, yang harus kamu tahu. Dan ngapain sih sebenarnya hari kenaikan Tuhan ini, Tuhan Yesus? Jadi sebenarnya aku gak terlalu berani ya, takutnya salah-salah, tapi nanti aku ajari. Jadi pokoknya ini adalah hari kenaikan yang dimana setelah Yesus bangkit, dan kemarin juga sempat kita rayakan sama-sama ya di bulan April kalau nggak salah, tanggal 5 April itu kan hari raya Paskah, di mana Paskah itu sebenarnya adalah hari raya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terus di hari Jumat Agung yang biasa kamu dengar, Jumat Agung itu adalah hari wafatnya Yesus Kristus. Terus setelah 3 hari dia dibangkitkan dari kuburnya, dia bangkit sih, lebih tepatnya dia bangkit di hari Paskah, yaitu di hari Minggu. Terus abis itu hari kenaikan ini adalah hari dimana Yesus itu sebenarnya ya pastinya dia tuh setelah 40 hari kebangkitannya dia. Intinya begini ya, jadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, yaitu di hari Paskah, berarti kan udah sebulan lebih nih ya. Nah itu tuh akhirnya Yesus menandai kenaikannya ke surga gitu, dan disaksikan sama murid-muridnya sebagai salah satu persiapan turunnya Roh Kudus. Aku tahu ini sebenarnya susah banget dimengerti sama kamu. Cuma aku akan menyederhanakan sebisa aku. Jadi gini, ini sebenarnya rada berat juga ya, karena aku juga mau ngejelasin juga rada berat. Jadi ibaratnya besok ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Jadi kan setelah dia Paskah itu akan ada 40 hari setelahnya ada kenaikan Yesus ke surga, yang memang disaksikan sama murid-muridnya 40 hari setelahnya. Dan setelah 10 harinya lagi itu nanti akan ada hari raya lagi yang namanya hari raya Pentakosta, yang di situ dimana itu adalah turunnya Roh Kudus, karena Yesus sudah nggak bersama-sama sama muridnya di dunia kan. Jadi di situ dia menurunkan Roh Kudus gitu untuk menggantikan dia selama dia nggak ada di dunia ini, alias dia akan selamanya ada di dunia ini, Roh Kudus untuk menyertai umat-umatnya. Gitulah intinya ya teman Pro 2. Jadi ya memang kita harus merayakan juga kenaikan Yesus seperti hari raya besar lainnya. Aduh, nanti bakal aku kasih tahu lagi deh sebenarnya kayak gimana. Nah, kamu gimana nih? Ngedenger kayak gitu tuh kayak diskusi-diskusi tentang keagamaan tuh kamu suka enggak sih? Atau mungkin kamu sering banget malah ngobrol-ngobrolin tentang agama sama teman-teman kamu? Coba share ke aku. Kamu biasanya ngobrolin apa?

0: seperti sepasang sepatu. Bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
0: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
2: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

Seperti yang aku udah jelasin tadi, sebenarnya hari Kamis ini bakal ada libur juga, which is lusa ya, yang dimana kita akan memperingati kenaikan Yesus Kristus, yang dimana kalau misalnya, aduh, aku akan menjelaskan sebisa mungkin menggunakan bahasa bayi. Pokoknya intinya, kenaikan Yesus Kristus ini adalah salah satu sign atau tanda kalau memang Yesus sudah selesai misinya di dunia dan kembali kepada Bapanya di surga untuk menyediakan tempat untuk umat-umatnya yang layak ya, yang ada di dalam surga itu siapa aja yang layak? Apakah kamu ataukah aku? We don't know about that. Ini juga jadi salah satu hari yang suci banget karena memang memperingati selesainya misi Yesus ya di dunia, yang dimana di dunia ini dia menebus dosa-dosa manusia dan akhirnya harus kembali kepada Bapanya. Wow, indah sekali. Jadi makanya itu sangat sakral untuk umat Kristiani. Jadi jangan lupa lusa kita gereja bareng, oke? Okay? Di gereja masing-masing tentunya. By the way, aku juga udah upload Harvey di Instagram @pro2fmmataram. Aku lebih kepo sih, gimana sih cara kamu untuk toleransi agama? Atau mungkin di circle kamu, di teman-teman nongkrong kamu itu punya agama yang beda-beda gitu, tapi tetap bisa nongkrong bareng, tetap enjoy, tetap bisa saling ngerti satu sama lain, gak harus yang benar-benar cuma satu agama doang. Gimana tuh caranya kamu bisa ngejaga pertemanan kamu walaupun kamu beda agama? Termasuk ada kan momen-momen awkward di hari-hari keagamaan dan kamu tuh kayak penasaran banget, kayak pengen kepoin gitu loh, kayak pengen nanya, tapi gimana cara kamu memecah momen awkward itu? Aku duluan mungkin ya yang cerita. Sebenarnya kalau aku sih lebih banyak aku yang ditanya gitu, karena mungkin di sini kan memang mostly lebih banyak itu teman-teman yang agamanya Islam. Jadi aku sering banget ditanya nih, kayak ya tadi aja deh sesimpel kenaikan Yesus tuh apa gitu, atau mungkin itu tuh emang ngapain sih kamu kalau misalnya ibadah gitu. Sesimpel itu aja. Tapi aku sangat suka gitu berdiskusi, apalagi sama teman-teman yang mungkin udah satu circle ya. Jadi kayak lebih nyaman aja untuk ditanya, dan aku ngerasa kayak teman-teman yang udah aku jaga circle-nya itu gak yang ini, ngerti gak sih kamu anak-anak, bukan anak-anak yang ngejudging gitu dan pengen kelihatan lebih benar. Dan aku ngerasa jadi kayak aman dan secure ketika aku menjelaskan POV dari agamaku kayak gimana, dan aku lebih enjoy cerita ke orang-orang yang memang terbuka gitu dan memang menerima perbedaan pola pikir. Dan tentunya ya pastinya dia bisa menerima jawaban apapun yang keluar dari mulutku sih. Jadi ya udah, ketika aku udah cerita enjoy enjoy enjoy, jadi maknanya kayak gini-gini, dan dia bisa nerima. Dan aku ngerasa itu tuh ada banget lagi di sini. Dan aku juga mau reminder kamu, kalau misalnya kamu punya teman-teman se-circle yang beda agama dan pengen nanya, diusahain untuk lebih ke apa ya, cara ngomongnya, cara bertanyanya tuh dijaga, dan jangan sampai teman-teman kamu tuh juga jadi tersinggung. Makanya harus dikenalin dulu teman-teman kamu tuh kayak gimana, biar nggak ada ketersinggungan satu sama lain.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Aduh, ngomongin tentang gimana caranya kita menghormati. Aku mau kasih satu aja hal yang mungkin ini sering banget dilupain, padahal adalah sebuah basic attitude yang sebenarnya kamu harus jaga gitu. Walaupun kamu sedekat apapun sama teman kamu atau mungkin orang-orang yang kamu sayangi, yaitu apa? Gak bikin jokes tentang agama yang bikin mereka jadi tersinggung. Ya gak sih? Kadang tuh ada orang yang nyepelein kayak, ya udah sih aku deket banget sama dia, jadi jangan sok-sok inilah, jangan-jangan sok-sok ini. Sebenarnya mungkin mereka terlihat baik-baik aja gitu di luar, cuma di dalam hatinya tuh mereka keberatan kalau kamu bikin jokes agama yang sebenarnya apaan banget sih, so asik gitu dalam hatinya. Ngerti gak sih? Jadi ada beberapa orang mungkin yang kayak ngerasa, ah aku gak punya boundaries nih sama dia, jadi kayak it's okay banget kalau misalnya aku bikin jokes agama. Tapi no, gak kayak gitu ya. Jadi harus ada boundaries yang dimana kamu juga harus ngerti, oh ternyata gini toh, oh ternyata kita harus saling menjaga satu sama lain toh. Jadi ya, walaupun kamu sedekat apapun sama orang itu, kalau kamu misalnya udah bikin jokes agama, menurutku sih enggak banget ya. Dan kamu juga harus ngerti kalau itu tuh ada hal-hal yang memang enggak perlu dibecandain. Salah satunya adalah dengan cara ya agama itu gak perlu kamu hate, atau mungkin kamu kayak ngerasa iya lucu banget. Terus kamu misalnya ada teman kamu yang cerita tentang agamanya, terus kamu ketawa, aduh aku paling gak bisa lagi, kayak hah? Ini kayak bukan waktu untuk bercanda deh. Ini aku serius nih lagi ngejelasin tentang agama aku, tapi kok kamu ketawa? Dan itu sering banget terjadi loh. Jadi ya ini sih adalah salah satu basic attitude yang mungkin aku pengen nge-reminder ke kamu, kalau misalnya kita juga punya hak untuk marah ketika ada orang yang menyinggung atau mungkin bikin jokes tentang sesuatu yang memang itu adalah hal yang kita yakini. Dan aku juga mau ngasih tahu kalau perbedaan itu adalah hal yang wajar, dan tugas kita adalah saling menerima perbedaan itu dengan kepala terbuka dan dingin gitu. Kalau misalnya kamu gak bisa nerima, ya ngapain? Mending gak usah gitu, gak usah temenan yang beda agama, daripada kamu bikin orang sakit hati. Jadi kayak begitulah ya. Dan jangan lupa untuk ikutin Harvey, karena aku kepo juga kira-kira bakal kayak gimana nih jawaban-jawaban dari kamu, karena aku penasaran juga bakal kayak gimana ya. So let's go vote di Instagram @produfmmataram.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Ares atau sayur Ares, kuliner khas suku Sasak yang sering dijumpai pada saat acara begawe atau acara besar di Lombok, merupakan makanan yang terbuat dari pelepah muda pohon pisang. Dimasak dengan racikan khas Sasak, Ares memiliki sejarah yang cukup unik. Konon pertama kali ditemukan lalu Ares saat dahulu Lombok dilanda musim kemarau. Para penduduk mengganti rumput untuk ternak dengan pelepah pohon pisang. Lalu Ares yang melihat ternaknya makan dengan lahap, seketika memiliki ide untuk mengolah pelepah pohon pisang menjadi sayur. Demikianlah kemudian sang istri mengolahnya dengan rempah-rempah pilihan dan akhirnya menjadi sayur Ares yang kita kenal sekarang.

Yes, masih ngobrolin seputar toleransi agama. Tahu gak sih, salah satu hal yang bikin Indonesia tuh kuat banget adalah karena kita beragam banget dari suku, dari agama, dari budaya, dari segala macam background, latar belakang, daerah, dari segala macam bahasa daerah. Dan kita tuh kaya banget deh, makanya kita jadi salah satu bangsa yang paling kuat karena punya beragam latar belakang yang berbeda-beda. Salah satunya adalah agama. Agama kan memang salah satu fondasi yang cukup kuat ya, kita bisa bilang di Indonesia. Gimana nggak cukup kuat? Karena di Indonesia itu hal yang paling diajarin pertama sama orang tua itu pasti adalah tentang agama gitu. Sama seperti Indonesia yang berideologi Pancasila, di mana sila pertama itu berisi tentang ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Dan pastinya itu juga penting banget untuk kamu selalu selalu tekankan dan kamu aplikasikan ke kehidupan kamu, biar kamu juga ngerti, oh ternyata begini loh kehidupan beragama. Dan pastinya ada beberapa hal juga yang perlu kamu underline, which is adalah di garis bawahi ya. Penting banget untuk kamu menghargai hari-hari raya dari agama-agama lain. Mungkin untuk yang agamanya termasuk besar gitu ya, populasinya di Indonesia, kamu akan terasa familiar dengan hari raya keagamaannya. Tapi buat kamu yang memang punya teman di luar dari populasi yang banyak itu, ya contohnya nih misalnya kita baru ngedengar salah satu nama hari raya dari teman kita yang beragama, mungkin Buddha atau mungkin Konghucu, terus kita penasaran, jangan kasih respon yang bikin teman kita tuh jadi tersinggung. Ngerti gak sih, kayak itu apa gitu loh, oh ada ternyata yang begini gitu. Dan itu tuh sebenarnya bikin tersinggung banget untuk teman-teman kita. Jadi penting banget untuk kita sama-sama menghormati, menghargai kalau misalnya ya udah, kalau ada hari raya agama lain ya tanyanya dengan baik-baik gitu. Wah seru banget dong, kira-kira itu tuh sebenarnya rayain apa sih? Terus abis itu acaranya ngapain aja? Kan jadi lebih enak gitu. Jangan kamu mengeluarkan pendapat-pendapat yang bitter alias tidak enak gitu. Itu penting banget sih teman produ. Dan nanti abis ini bakal aku kasih Harvey ya, kira-kira bakal kayak gimana jawabannya. Stay tune terus karena masih ada 1-2 lagu lagi yang bakal aku kasih tahu, baru aku kasih Harvey.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Waktunya kasih Harvey ke teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan aku bakal bacain Harvey kita today. Check it out. Dari yang paling rendah dulu ya, ini adalah saling tukeran parcel hari raya nih. Waduh, kenapa nih? Apakah kamu gak biasa tukeran parcel? Kayaknya Gen Z enggak deh ya. Kayak kurang, gak tahu apa yang dituker, tuker nomor handphone kali kalau Gen Z mah. Terus di 25% ada dua nih pilihannya, yaitu diskusi bareng dan nanya-nanya dan gak bikin jokes yang menghina agama lain. Ini penting banget ya untuk saling toleransi. Ini adalah hal yang menurutku adalah boundaries yang mesti kamu jaga ya. Kadang orang tuh benar-benar gak ngerti boundariesnya apa. Cuma ya kamu juga mesti tahu kalau gak semua orang tuh bisa nerima bercandaan kamu yang menurut kamu lucu tapi tidak menurut orang lain. Dan kadang itu tuh bikin sakit hati orang lain. So jangan begitu ya. Dan yang paling tinggi di 50% ini ada tetap nongkrong bareng. Wow, tapi benar banget ya. Buat kamu yang punya nilai toleransi yang tinggi banget, jangan lupa tetap nongkrong bareng. Dan pastikan kamu tetap kumpul walaupun kamu punya agama yang berbeda-beda dan latar belakang yang berbeda-beda. Itu deh pokoknya, thank you banget buat kamu yang udah ikutin aku dari jam 6 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Habis ini bakal banyak banget segmen-segmen menarik, bakal ada Prodo Hitlist yang nemenin kamu, dan masih ada juga segmen-segmen yang seru banget. So kalau kayak gitu aku juga pamit undur diri, Gloria pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan. See you. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, PT Angkasa Pura Indonesia Injourney Airports, kantor cabang Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM, sukses melaksanakan pelayanan operasional keberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Lombok tahun 1447 Hijriah di 2026 Masehi yang berlangsung sejak 22 April sampai 10 Mei 2026. Selama periode operasional embarkasi haji, BIZAM melayani keberangkatan 15 kelompok terbang atau kloter dengan total 5.862 jemaah haji beserta petugas yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Provinsi NTB. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Aidil Philip Julian mengatakan seluruh rangkaian operasional embarkasi haji tahun ini berjalan aman, tertib dan lancar berkat sinergi seluruh pihak terkait. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 Universitas 45 Mataram melakukan kunjungan lapangan ke RRI Mataram untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap dunia media penyiaran dan juga praktik kerja radio secara langsung. Kegiatan yang diikuti 17 mahasiswa semester 4 program studi ilmu komunikasi ini berlangsung di kantor RRI Mataram dengan didampingi dosen pembimbing yaitu Irma Elmira Husbianti S.I.Kom. Dalam kunjungan ini, para mahasiswa diajak mengenal lebih dekat proses produksi siaran radio mulai dari penyusunan konten hingga pelaksanaan siaran yang dilakukan para praktisi di RRI Mataram. Irma Elmira Husbiani mengatakan, kegiatan kunjungan lapangan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori di ruang kuliah, tetapi juga mampu melihat secara langsung praktik kerja media penyiaran di lapangan. Para mahasiswa juga diberikan kesempatan melihat secara langsung untuk melihat pelaksanaan produksi podcast, pelaksanaan siaran di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4, serta dapur produksi berita radio. Pemaparan dari RRI Mataram mengenai dunia kerja radio, kebutuhan sumber daya manusia di industri penyiaran, khususnya di RRI, serta berbagai konten program yang saat ini diproduksi oleh RRI Mataram. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Hitlist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget edisi hari ini, hari Selasa ya, 12 Mei 2026. Dini hadir lagi untuk nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Bakalan ada single-single yang bisa kamu request sih hari ini. Untuk edisi hari Selasa ini, kira-kira pengennya dengar lagu apa nih teman Pro 2? Kalau misalnya teman Pro 2 punya lagu-lagu jagoan gitu yang kayak, wah harus banget nih dengerin lagu ini gitu, karena bisa bikin semangat kamu lebih up lagi di edisi hari ini. Oke, langsung aja kali ya. Dini bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang. Untuk yang pengen ikutan boleh di 0819025000 atau di 44679, atau juga melalui media sosial Pro 2 ya. Boleh di Instagram @pro2fmmataram atau Facebook Pro 2 RRI Mataram.

0: Motivasi kreatif hari ini.
1: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin rentah. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Oke, okay, Tuan Pro 2 50-50 dengan singlenya yang asik banget ya, spesial untuk Tuan Pro 2 dan juga untuk Tuan Pro 2 yang kayaknya untuk edisi hari ini udah nyamperin Dini via WhatsApp. Kita cek-cek dulu WhatsApp-nya siapa aja yang udah masuk ya. Ada dari siapa nih? Lara. Hai Lara. Aku mau request lagu, boleh enggak? Kak ya, aku mau dengerin, tadinya dia minta Olivia Rodrigo yang Driver License ya, tapi karena udah hampir setiap hari Lara ikutan Pro 2 Hitlist dan lagunya itu terus, Dini minta yang lain dong gitu kan. Jadinya apa nih? Oh, lagunya The Fate of Ophelia aja yang Taylor Swift deh Kak. Oke, okay, ditunggu lagunya ya. Terus juga ada siapa lagi yang ikutan selain Lara? Ada Cecilia Valen. Halo Kak Dini, selamat pagi, mau request lagunya Sabrina aja deh. Makasih, makasih juga untuk kamu. Next ada juga Galuh Puspita. Halo Kakak, ikutan lagi, mau request lagu apa aja deh. Oke, okay, oke, okay, ditunggu aja lagunya. Dan untuk Tuan Pro 2 yang masih semangat banget banget pokoknya hari ini, banyak hal-hal yang sudah kamu selesaikan gitu, banyak hal-hal yang kayaknya bisa bikin kamu tetap semangat juga, seperti kisahnya Ophelia ya, yang dituangkan dalam sebuah lagu, dalam sebuah album gitu, kalau Dini bilang albumnya Taylor Swift yang terbaru ya, yang ada lagunya The Fate of Ophelia ini emang benar-benar music plus art banget gitu, karena tokoh Ophelia ini kan ada dalam lukisan yang masih terpajang di London sana. Terus dijadikan lagu deh sama Taylor, jadilah lagunya jadi bagus banget ya. Spesial untuk yang udah request, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Hitlist.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2, asik banget ya vokalnya Febio Asher, melebur dalam musiknya untuk lagu yang remake nih, judulnya Cinta Kita. Untuk kami suka sama lagunya, terus rilis di tahun 2026 ini featuring Tohpati nih, sepertinya yang sudah mengerjakan aransemen musiknya juga. So, pasti senang banget ya dengerin singlenya. Jadi untuk teman Pro 2 yang udah request lagunya, tadi ada si Kancil. Udah lama gak denger si Kancil, tiba-tiba aja request lagu dia ya. Oke, jadi untuk teman Pro 2 yang masih pengen dengerin lagu-lagu lagi, ini masih ada waktu sih sampai jam 12 siang, masih panjang banget waktunya deh ya. Terus ada siapa lagi nih? Oh, ada Indra yang katanya pengen banget dengerin lagunya Shakira Yang Mana Aja. Oh, mentang-mentang bentar lagi Piala Dunia ya lagunya Shakira ya. Tapi kali ini Dini gak puterin lagunya Shakira yang Ten Song gitu. Dini bakalan puterin lagunya Shakira yang rilis di tahun 2025 yang lalu. Ini original soundtrack untuk movie, yaitu film Zoo ya. Jadi Shakira mengisi soundtracknya dengan apiknya deh, bikin kamu pasti makin semangat untuk edisi hari ini. Jadi pastikan teman Pro 2 yang masih pengen ikutan, ada waktu lagi nih teman Pro 2. Mungkin kamu punya lagu-lagu tertentu yang kayaknya emang kamu banget dan kamu emang pengen dengerin banget juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

This one coming from Alex Warren with Fever Dream. Ada yang mimpi apa nih semalam nih? Kayaknya yang bisa bikin kamu jadi benar-benar kayak kepikiran sampai sekarang sampai jam segini gitu. Tapi mimpi tuh katanya sih adalah bumbu-bumbu tidur ya teman berdua. Kalau ada mimpi ya pastinya semoga yang baik-baik mimpinya. Nah kalau mimpi dalam arti sebenarnya adalah bagaimana kamu terus setiap hari berjuang untuk meraih mimpi-mimpi kamu. Dan mimpi-mimpi itu kan banyak ya, mulai dari pengen dapat beasiswa, jadi kamu baru mimpi dulu, semoga aja gitu, semoga mimpi kamu bisa tercapai. Terus yang kedua, mungkin mimpinya adalah bisa bikin lagu, jadi musisi yang famous, wah boleh juga tuh teman pro 2. Pokoknya teman pro 2 semoga aja bisa berjalan dengan lancar ya, mimpi-mimpinya bisa diraih dengan baik gitu ya. Dan Dini juga bakalan bacain lagi nih, mungkin ada yang mimpi pengen diputerin lagu, boleh juga nih, kayaknya ada nih dari Lia yang katanya pengen banget dengerin lagunya Bianca Dimas dong yang Sejauhku Memandang. Atau kalau gak ada, lagunya Liodra aja Kak Dini. Oke, ada kok lagunya, ditunggu aja ya. Dan untuk teman pro 2 yang masih bingung banget lagunya kok belum diputer-puter, ya lagunya Sabrina tadi ada yang request juga. Ya tenang-tenang ya, sekarang Dini bakal puterin langsung lagunya spesial untuk yang udah request. Yang satu ini lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Haha. Spesial untuk kamu nih tadi yang udah banyak banget sih yang request lagu ini ya. Ya udah, langsung aja kita dengerin.

0: miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Iya, tahun Pro 2. AI special untuk tahun Pro 2 semuanya yang masih semangat banget untuk edisi hari ini. Dan kayaknya Dini tadi agak ini sih, agak ke distract banget ya. Jadi benar-benar lagunya emang lagi hits banget gitu. Banyak yang menggunakan lagu itu sebagai background sound, entah itu di TikTok ataupun di konten-konten yang ada di media sosial lah gitu tahun Pro 2. Special tadi buat siapa ya? Oh, Inga yang udah request lagunya. Thank you Inga udah ikutan lagi. Dan ada Iya. Oh, Kak Dini boleh gak dengerin lagunya Ariana Grande yang sama Justin Bieber dong, yang Stuck With You. Wah, Dini hampir lupa ternyata ada ya kolaborasi atau duet Ariana dan Justin. Yang waktu itu kalau gak salah singlenya, bentar Dini cariin dulu ya. Singlenya ini kalau gak salah waktu itu, waktu COVID deh rilisnya. Dan mereka para musisi ini kan lebih ke membuat lagu kolaborasinya itu secara hybrid, teman Pro 2. Karena emang waktu itu ada pembatasan, harus jaga jarak karena COVID. Tapi mereka walaupun beda negara ya, terus juga gak ketemu langsung di studio, itu bisa bikin lagu. Itu kan keren banget. Yang penting lagunya udah ada, liriknya udah ada, terus tinggal arrangement aja. Katanya begitu sih para musisi ya waktu itu ya. Jadilah single Stuck With You ini Ariana Grande dan Justin Bieber yang rilis singlenya itu di tahun 2020 ya. So, untuk kamu yang seneng singlenya, ini langsung aja puterin ya. Dan untuk yang masih pengen juga dengerin lagu-lagu favoritnya, boleh banget sampai di jam 12 siang nanti.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 yang lagi sibuk-sibuknya konser ya, ini ada si BTS ya, yang konser di Meksiko terakhir kemarin dan bahkan disambut oleh lautan manusia fans-fansnya para ARMY yang ada di Meksiko sana, teman Pro 2, di mana memang BTS sampai sang presiden ya, presidennya sendiri tuh kayak nganterin gitu loh di istana negaranya gitu untuk ketemu sama fans-fansnya, menyapa fans-fansnya walaupun cuma dadah-dadahan doang. Aduh, keren banget sih. Dan BTS dijadwalkan itu bakalan hadir di Indonesia untuk konser itu nanti di bulan Desember. Jadi untuk teman Pro 2 yang kayaknya emang pengen banget untuk ikutan nonton gitu, mau udah siap gak sih nge-war tiketnya? Waduh, kayaknya emang harus siap-siap dari sekarang nih. Harus ada trik-trik gitu, karena Dini tahu banget nih para ARMY udah dari setelah mereka udah pada balik dari Wamil, BTS-nya balik dari Wamil tuh udah benar-benar yang kayak aduh harus dapetin tiketnya kayak gitu. Oke. So, untuk teman Pro 2 juga yang pengen dengerin lagu, ini ada Asih yang katanya, "Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Saya Pelindungmu Dong, The Overtunes aja." Ini juga lagunya udah lama sih, tapi gak apa-apa deh Dini puterin ya untuk Pro 2 Hitlist kali ini. Jadi teman Pro 2 yang ngerasa bahwa ternyata siang ini ada yang bikin kamu senyum, dia adalah Saya Pelindungmu yang selalu cover kamu, yang selalu ngebelain kamu, yang selalu ada untuk kamu. Pasti ada dong, tete sahabat, teman, saudara ya, apalagi orang tua. Yaudah deh, kita dengerin singlenya spesial untuk teman Pro 2 yang masih di Pro 2 Hitlist.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro

104,2 FM teman Produa masih di edisi pagi hari ini ya untuk Produa Hitlist. Dan ada yang mau ikutan lagi nih. Halo Kak Dini, ini dari Dian. Mau dengerin dong lagunya Jinan yang pemula aja. Tolong lagunya diputerin ya Kak. Oke, ntar lagi diputerin. Terus juga ada siapa lagi nih? Oh, ada Dinda yang juga pengen dengerin lagunya Afgan aja. Yang mana aja deh Kak. Oke. So teman Produa, Dini juga masih panjang banget sih waktunya. Mau nemenin kamu sampai jam santai siang nanti. Dan di santai siang nanti bakalan ada zona olahraga juga. Kita bakalan ngobrol juga seputaran pesta bola Piala Dunia 2026. Terus juga nanti sore masih bakalan ada sore ceria. Pokoknya bakalan banyak banget deh informasi-informasi seru ya untuk edisi hari ini. Jadi pastikan kamu stay tune.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

single yang bisa menjadi anthem semua orang nih teman Pro 2, karena emang singlenya benar-benar keren banget. Hunter X yang satu ini Golden, dan di mana ini juga merupakan original soundtrack untuk K-pop Demons ya, yang mungkin udah pernah nonton serialnya, terus juga udah kenal banget sama tokoh-tokohnya, tiga tokohnya itu ya. Dan well, banyak penghargaan juga, dapat Grammy Awards ya, di Golden Globe juga single ini. Keren sih Ejay. Ejay ya namanya, salah satu dulu dia pernah menjadi salah satu idol juga sih, tapi gak berkarir di Korea, akhirnya berkarir di Amerika. Dia berhasil dengan single ini ya, butuh waktu lama tapi akhirnya berhasil juga. Oke, kayaknya waktu ini masih udahan untuk Pro 2 Hitlist. Thank you banget teman Pro 2 yang udah ikutan. Buat Ria tadi juga yang suka sama lagunya Golden, terus juga buat Intan yang udah request-request aja. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang masih pengen dengerin lagu-lagu yang asik banget di Pro 2, nanti dengan informasi-informasi seru juga bakalan hadir di Santai Siang sebentar lagi. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai hai hai, Dini masih di sini ya pastinya untuk santai siang sekarang. So, teman Pro 2, senang banget masih bisa nemenin kamu dan saatnya kamu bersantai-santai dengan informasi-informasi seru yang ada di Pro 2 ya. Apalagi teman Pro 2 yang kayaknya mulai-mulai agak oleng nih siang-siang gini, kenapa? Karena memang udah waktunya istirahat, udah saatnya untuk benar-benar bisa lebih pada persiapkan diri kamu untuk santap siang ya, makan siang dulu, lunch dulu lah ya. Walaupun tadi di sekolah dapat MBG, nah siang ini ternyata kamu pengen juga makan menu favorit kamu. Apa aja menu favoritnya? Nanti juga bakal ini share deh informasinya ya. Terus juga bakalan ada informasi-informasi mengenai literasi digital, kemudian juga industri kreatif sekarang yang semakin menggeliat tentunya, dan semuanya juga ada di tangan kamu nih teman Pro 2. Kalau kamu juga mau terus ada inovasi baru misalnya, ada ide-ide baru dan kamu pengen lebih kreatif lagi, ya udah pastikan kamu untuk stay tune terus di sini, dan Dini bakalan kasih juga salah satu success story juga dari UMKM kita yang bisa kamu simak sebentar lagi ya. Jadi hanya di 104,2 FM di Santai Siang kamu bisa dengerin lagu-lagu juga yang asik banget untuk menemani ruang dengar kamu dan suasana santai kamu.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Kawan Pro 2 masih di Santai Siang untuk Muda Kreatif kali ini. Dan salah satu instrumen yang pastinya di dunia digital keuangan itu juga yang benar-benar saat ini laris manis banget adalah membeli emas secara digital ya. Menabung emas lebih tepatnya, teman Pro 2. Dan ini bisa kamu lakukan juga karena tinggal tap-tap aja kamu udah nabung emas gitu. Kalau punya uang lebih misalnya, ya udah nabungnya nggak nabung secara konvensional lagi, tapi kamu membeli emas secara digital itu udah benar-benar akan membantu kamu banget sih ya. Karena memang permintaan emas ini kan terus meningkat secara global, dan melihat tren ini para pebisnis pertambangan nasional pun kayaknya perlu memperkuat kemandirian ekosistem industri emas nasional melalui peningkatan kapasitas pengolahan logam mulia dalam negeri. Kalau dilihat aja, menurut data World Gold Council, total permintaan emas kuartal 1 itu termasuk transaksi yang over the counter naik 2% loh secara tahunan menjadi 1.231 ton. Dan kenaikan volume ini dinilai sangat solid di tengah lonjakan harga emas yang signifikan dan juga mendorong nilai permintaan kuartalan melonjak 74% loh, teman Pro 2. Gimana, udah siap gak nih untuk nabung emas nih teman Pro 2? Siapa tahu nanti dengan kamu sedikit demi sedikit menabung emas, teman Pro 2, nanti emasnya jadi sebukit. Oke, masih di Muda Kreatif sampai di jam 1 siang nanti. Masih ada waktu, ini masih ada punya informasi-informasi seru. Jadi pastikan kamu stay tune.

Halo, nama saya Upi. Saya owner dari The Sega Lombok. The Sega ini berdiri mulai bulan Juli tahun 2022. Tahun kemarin ya. The Sega itu saya ambil dari kata desa Seganteng sebenarnya. Saya kan tinggal di Seganteng. Nah, Seganteng itu kan dia terkenal dengan penghasil kerupuk kulit, kerupuk rambak, dan juga aneka olahan-olahan daging sapi lainnya, karena di sana mayoritas penduduk di sana itu dia sebagai jagal kan ya produk. Nah, awal berdirinya The Sega sebenarnya kan sudah ada dia produksi kerupuk kulit gitu. Nah, saya sebagai orang yang tinggal di sana sering teman-teman nitip gitu, yang mbak beliin-beliin, semakin banyak saya yang nitip-nitip. Nah, di situ saya kayaknya peluang ini, saya bikin usaha sehingga terbentuklah The Sega itu. The Sega ini produk utamanya itu ya kerupuk kulit tadi, kerupuk rambak. Ada yang mentah, ada juga yang matang, dan juga selain itu juga ada abon lombok, ini juga produksi Seganteng juga, ada abon sapi, abon ayam, dan juga ada abon ikan. Selain itu juga ada keripik ceker ayam, keripik usus, pokoknya yang bagaimana yang apa namanya yang dari sapi itu kita olah-olah, ada juga dendeng. Selain itu juga ada keripik ceker ayam, keripik usus, pokoknya yang bagaimana yang apa namanya yang dari sapi itu kita olah-olah, ada juga dendeng gitu, dendeng. Walaupun isu-isu kolesterol, isu-isu mahal, malah sapi itu peminatnya nggak pernah habisnya gitu. Apalagi kan di Lombok itu banyak event-event, banyak acara begawi kayak gitu, malah selalu aja ada permintaan. Malah untuk kerupuk kulit, kadang teman-teman yang produsen lain, mereka kayak mendatangkan dari luar daerah untuk bahan bakunya, kayak kulit sapi itu. Karena saking kurangnya. Sedangkan di sini sudah terbatas gitu. Tantangannya mungkin ke ini ya, yang teman-teman yang misalnya sudah pola pikirnya makanan sehat gitu. Jadi mereka kalau mengkonsumsi kerupuk itu mikir-mikir gitu, karena di sana mungkin kolesterolnya iya, karena ada minyaknya, terus kerupuk juga kan yang kriuk-kriuk itu kan yang apa namanya mereka nggak konsumsi gitu. Kalau orang yang aliran yang mengkonsumsi makanan yang healthy food gitu, industrinya sih masih homemade gitu, dari rumah memanfaatkan area rumah untuk produksi gitu. Jadi bahan-bahan kami ambil dari rumah potong, terus diolah di rumah gitu. Jadi ada area khusus gitu, yang maksudnya dia beda dengan rumah, tapi masih kayak misalnya kayak garasinya gitu, ada khusus tempat membersihkan, menjemur, menggoreng, dan lain-lain. Kita sudah ikut halal, juga sudah ada PIRT-nya. Untuk omsetnya variatif sih, kalau berkisar perharinya itu bisa 5 jutaan kalau untuk kerupuk kulit. Kalau dia misalnya rame, banyak bahan baku, ya bisa kita produksinya banyak. Tapi kalau yang keluarga saya ini memang dia benar-benar mempertahankan yang dari lokal gitu, nggak mau mengambil dari daerah lain, misalnya impor dari Sulawesi gitu, biar karena beda dia. Kalau yang benar-benar dia peka terhadap yang biasa makan kerupuk, rasanya beda, taste-nya beda. Kalau yang kerupuk yang lokal, karena kita mengolahnya dari bahan basah, jadi meresap bumbunya. Kalau yang kita yang misalnya didatangkan dari daerah, misalnya kayak Palopo, Sulawesi itu kan udah kering. Kesini datang dibasak, di kayak daur ulang lagi gitu, dijemur lagi. Jadi kayak ada hambar gitu, Mbak, rasanya. Outletnya
di rumah di Seganteng ada teras kita manfaatkan. Selain itu juga ada di daerah Turang Tawa. Untuk Instagramnya bisa dilihat di @thesega_lombok. Kalau Shopee-nya Desega Lombok. Untuk Facebook-nya di Supri Hartini. Untuk teman-teman yang mau berusaha, ya dimulai aja dulu. Untuk tantangan pasti akan ada, kita temukan di ketika kita sudah menjalaninya. Terus aja gitu, terus jalan, walaupun pelan, tapi jangan berhenti, tetap aja jalan, karena kita nggak akan tahu nanti titik balik mana kita akan sukses gitu. Kita akan di sanalah puncak kita untuk kita bisa mengembangkan usaha kita gitu. Bagi yang berminat dengan produk Desega bisa menghubungi via telepon atau WA di 081 94 kali 9999 229 27.

Lutfi Aulia yang satu ini, dua remaja dua cerita. Aduh, kalau dengerin lagunya kamu jadi nostalgia enggak sih? Kamu punya cerita-cerita seru gitu sama teman kamu, teman pro dua. Salah satunya mungkin soal ongkir ya. Soal ongkir kalau kamu belanja online yang kayaknya kamu nyari yang diskonan gitu, ya enggak? Nah, ini ada informasi nih ya di Muda Kreatif kali ini, di mana Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso itu merespon keluhan banyak pelaku usaha terkait biaya logistik di platform perdagangan elektronik atau e-commerce ya. Jadi memang bakalan ada revisi nih peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi berlangsung nantinya itu, apakah biaya logistiknya akan diatur dalam revisi tersebut atau enggak, itu nanti bakalan dilihat gitu ya seperti apa. Cuma memang ada beberapa kali pihak pelaku e-commerce itu yang pastinya membahas perbaikan ekosistem pasar atau marketplace ke depan, dan revisi aturan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan juga pelaku usaha lokal. Selain itu, pemerintah ingin memastikan juga nih produk dalam negeri semakin diutamakan dalam promosi dan penjualan di platform digital juga gitu. Jadi revisi Permendag ini akan rampung di bulan ini, dan untuk detail poin revisinya masih terus digodok aja nih teman Produa ya, untuk membangun ekosistem perdagangan digital yang sehat dan adil bagi seluruh pihak gitu. Karena kan kalau ada perbaikan nih bersama pelaku usaha, pemilik platform dan juga para penjual daring, itu bakalan lebih lancar lagi. Pak, jangan lupa juga nih ongkirnya, ongkir-ongkir tuh gratisin aja semua ongkir. Karena memang sejumlah platform e-commerce mulai menerapkan biaya layanan logistik ya sejak bulan ini, dan emang ini banyak yang menuai keluhan lah gitu pelaku usaha, karena akan menambah beban biaya penjualan di marketplace-nya gitu. Jadi untuk kamu yang baru aja memulai usaha-usaha dan jualan online, ya mungkin modalnya agak-agak masih besar dikit gitu ya teman Prodo. Cuma ya itu tadi, kita harapkan semoga ada revisi dan semoga bisa turun lah ya biaya untuk pelaku usaha di e-commerce ini.

Oke, teman pro 2, semoga aja untuk kamu juga yang udah rapi, cantik ya abis dari makan siang, mau balik lagi ke tempat aktivitas, hati-hati di jalan aja. Pilihan makan siangnya apa nih? Kalau di Lombok itu terkenal dengan yang pedas-pedas kan ya. Mungkin kali ini kamu pengen lebih ke yang gurih-gurih aja, mungkin lebih ke soto ya. Apalagi ya, sate. Sate ada juga sih yang pedes ya enggak. Oke deh, semoga aja teman pro 2 semuanya bisa semangat aja untuk tetap menjalani aktivitasnya di hari ini. Dan sebentar lagi Dini akan kembali dengan informasi-informasi seputaran olahraga ya. Jadi di zona olahraga kali ini bakalan seru banget karena bakalan ngebahas juga tentang pesta bola Piala Dunia ya. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Yang satu ini ada Kygo featuring Jonas Brother with Healing ya, spesial untuk teman pro 2 yang masih stay tune aja.

Masih di Santai Siang nih teman Pro 2, dan saatnya Dini kasih kami informasi-informasi seputaran zona olahraga. Dan seperti biasa, karena RRI sebentar lagi juga bakalan ikutan pesta bola ya, memeriahkan Piala Dunia 2026, dan juga akan menyiarkan, sekaligus juga kamu bisa menyimak beberapa program-program yang hadir di seluruh pro yang ada di RRI ya. Jadi teman Pro 2, kalau ngelihat Piala Dunia 2026 ini memang akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Karena akan berlangsung di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Terus turnamen ini juga menghadirkan format baru dengan melibatkan 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat ya dari edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim nasional. Dan sejumlah negara sudah memastikan tiket menuju putaran final melalui jalur tuan rumah maupun kualifikasi di masing-masing konfederasi. Beberapa tim langganan Piala Dunia juga kembali lolos, sementara ada juga negara yang mencatat sejarah dengan penampilan pertama mereka. Wah, jadi kalau dilihat nih, Argentina menjadi salah satu tim pertama yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026, karena juara bertahan juga gitu kan. Terus udah gitu dia tampilnya konsisten banget selama kualifikasi Amerika Selatan, dan akan menjadi partisipasi ke-19.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal

Yang namanya sepak bola ya, terutama Piala Dunia ini emang menyatukan berbagai masyarakat ya di dunia, Taman Pro 2. Jadi karena memang pesertanya juga adalah dari negara-negara yang memang juga sudah mengakar banget ya tradisi, budaya, dan juga semangatnya dalam dunia bola atau bermain sepak bola. Nah, selain Argentina yang menjadi salah satu tim pertama yang memastikan tempat di Piala Dunia, juara bertahan ini kembali lolos setelah tampil konsisten selama kualifikasi Amerika Selatan ya. Dan ada juga Brazil yang kembali menjaga rekor sempurnanya sebagai satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia, gak pernah lolos dari kegagalan. Terus ada Uruguay juga yang sukses lolos untuk 5 kalinya secara beruntun. Nah, kalau dari Jepang nih, Taman Pro 2 ya, kalau dari Asia maksudnya, ada Jepang yang pastinya selalu ada juga gitu, selalu ikutan gitu Taman Pro 2 karena mendominasi banget. Dia memastikan tiket ke-8 berturut-turut untuk Piala Dunia. Ada juga Korea Selatan yang melanjutkan tradisi panjang mereka dengan lolos untuk ke-11 kali secara beruntun. Dan selain tim-tim langganan tadi untuk Piala Dunia, ada juga beberapa negara yang mencetak sejarah baru. Ada Uzbekistan dan Yordania.

Ya, dipastikan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia setelah melewati kualifikasi zona Asia. Waktu itu bareng-bareng ya, kayak berusaha banget dan benar-benar kayak membutuhkan semangat lebih gitu ya untuk masuk ke Piala Dunia itu kan, teman Pro 2 butuh effort yang tinggi banget termasuk Indonesia waktu itu. Tapi yang lolos pertama kalinya itu untuk tahun ini ada Uzbekistan dan Yordania. Gak apa-apa, Indonesia next deh ya, kita doain banget nih teman Pro 2. Makanya harus ada euforia atau semangat-semangat dulu nih untuk kamu yang pengen banget Indonesia masuk Piala Dunia. Gak apa-apa, untuk Piala Dunia kali ini kamu harus lebih semangat lagi dan ikut euforianya. Dan nanti akan berlangsung 11 Juni sampai 19 Juli. Jangan sampai kamu lewatkan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Masih ngobrolin soal Piala Dunia nih teman Pro 2. Jadi kalau dari Afrika nih ya, ada Maroko yang kembali menjadi sorotan setelah keberhasilan bersejarah mereka di Qatar 2022. Jadi The Atlas Lions ini menjadi negara Afrika pertama yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau kamu tahu ceritanya, waduh, kayaknya ini bakalan jadi momen bersejarah kedua gak sih di tahun ini. Siapa tahu lolos jadi juara Piala Dunia kan ya, Maroko ya. Kita lihat aja di tahun ini. Dan untuk Mesir kembali ke panggung dunia setelah absen pada edisi sebelumnya ya. Sementara Tanjung Verde mencatat sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Dunia. Dan zona Eropa ini kembali menghadirkan kekuatan besar ya. Siapa lagi kalau bukan ada Spanyol, Prancis, Jerman, Portugal hingga Inggris yang sukses melewati babak kualifikasi ya. Dan ada juga kejutan dari Norwegia yang kembali lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Wow. Jangan sedih, ada Turki juga yang akhirnya kembali tampil setelah berakhir ke berlaga pada edisi 2002 gitu. Jadi balik lagi setelah beberapa tahun kemudian akhirnya bisa lolos lagi untuk bertanding di Piala Dunia ya. Dan dari kawasan CONCACAF itu selain tiga tuan rumah, Panama dan Haiti berhasil juga mengamankan tiketnya. Curacao bahkan mencetak sejarah dengan lolos perdana ke Piala Dunia. Jadi hingga saat ini total 48 negara sudah dipastikan tampil dan bisa dibilang ini pesta bola yang terbesar ya di dunia, karena itu tadi pesertanya lebih banyak dari edisi-edisi sebelumnya dan katanya paling meriah karena diadakan di tiga negara, karena menghadirkan juga lebih banyak pertandingan, lebih banyak negara peserta dibanding sebelum-sebelumnya teman Pro 2. Dan kita berharap banget ya nanti suatu saat juga Indonesia bisa masuk ya menjadi salah satu peserta.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: Oke, Tuan Pro 2, Dini punya informasi terakhir dulu ya di zona olahraga kali ini, di mana pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama meraih posisi ke-6 kualifikasi Moto3 Prancis 2026. Jadi hasil ini membuka peluang positif pada balapan yang akan digelar di sirkuit Bugatti Le Mans ya. Dan emang kompetitif banget sih sepanjang sesi kualifikasi kedua ya, walaupun sempat di posisi ke-14 sih waktu itu, tapi ya udah kayaknya dia emang semangat banget gitu teman Pro 2 ya. Dan akhirnya pole position Moto3 Prancis 2026 direbut oleh Adrian Fernandez ya, adik dari pembalap MotoGP Raul Fernandez, benar banget, dengan mencatat waktu tercepat 1 menit 40 detik. Wow, dan posisi kedua ada Maximo Quiles dengan waktu 1 menit 40 detik juga, dan Joel Kelso dan juga Marco Morelli melengkapi 4 besar hasil kualifikasi Moto3 Prancis. Waduh, keren banget Veda, udah menampilkan yang terbaik gitu walaupun finish di ke-4. Siapa tahu nanti ya di babak-babak selanjutnya, pertandingan selanjutnya bisa meraih pole position. Dan kita doakan aja ya teman Pro 2 ya. Jadi memang walaupun terpaut 3 angka dari Alvaro Carpe yang menempati posisi 3 besar klasemen, hasil ini semakin mengukuhkan nih status dari Veda sendiri sebagai pembalap masa depan Indonesia. Teman Pro 2, thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di sini. Dini harus pamit dulu ya. Nanti bakalan ada Putri nemenin kamu selanjutnya di Santai Siang. Pastikan untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro2, 104,2 FM.

Pro 2 Santai Siang Entertainment tuh hadir lagi buat nemenin kamu di edisi siang hari ini Selasa 12 Mei 2026 dan ada Putri yang bakal punya informasi dari dunia entertainment. Ini banyak konser-konser kabarnya di Indonesia. Buat kamu yang suka sama ini grup Korea ada, terus juga ada keren banget sih. Ntar pokoknya aku bakal share infonya selengkapnya buat kamu. So stay tune terus. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

2, informasi dari dunia entertainment yang aku bakal share dulu nih buat kamu dari salah satu mungkin ini adalah girl band favorit kamu. Siapa sih yang enggak tahu Baby Monster ya? Ya kabar ya nih teman Pro 2 itu akan kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser. Ini dalam rangkaian tour CUM ya. Di Jakarta yang menjadi salah satu kota yang masuk dalam tur Asia dan Oseania tersebut. Nah, berdasarkan poster resmi yang dirilis, konser Baby Monster sendiri ya itu bakal digelar pada 17 Oktober 2026 di Istora Senayan. Dan pengumuman tersebut langsung disambut antusias para penggemar di Indonesia. Tur dunia ini akan dibuka di Seoul, Korea Selatan pada 26 hingga 28 Juni 2026. Setelah itu grup asuhan YG Entertainment itu bakal melanjutkan konser ke sejumlah kota di Jepang ya. Selain Jakarta, Baby Monster juga dijadwalkan tampil di Manila, Makau, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei dan juga Singapura ya. Dan tur juga akan ke Auckland, Melbourne, Sydney sampai ke Hong Kong. Dan poster turnya itu mengungkap rencana penambahan kota di kawasan Eropa juga loh kabarnya, ke Amerika Utara, Amerika Selatan gitu ya. Tapi masih nunggu seperti apa sih informasi lebih lanjutnya ya. Dan tentunya sebagai informasi, Baby Monster ya, kabarnya tur dunia ini merilis mini album ketiga mereka yang bertajuk CUM ya pada 4 Mei lalu ya. Dan album tersebut menjadi comeback terbaru mereka sekaligus menandai aktivitas global grup yang semakin besar dengan lagu-lagunya yang makin keren.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

kita main pro 2. Ini dia lagi informasi yang mungkin kamu tunggu-tunggu karena kamu adalah yang nungguin konsernya penyanyi The Weeknd ya. Dan ini bakal menggelar konser bertajuk After Hours Till Dawn ya. Jadi tour konser ini rencananya itu bakal digelar di 7 kota di Asia. Nah, untuk informasi dari poster resminya, Jakarta itu bakal jadi kota kedua yang disinggahi penyanyi bernama Abel Tesfaye tersebut ya di tour ini setelah Tokyo. Konser di Jakarta itu bakal digelar selama 2 hari ya, pada 26 dan 27 September 2026. Di mana Jakarta International Stadium dipilih menjadi lokasi konser ya. Sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung ikut memperkuat rumor kedatangan The Weeknd ya, yang mengatakan kalau Jakarta akan kedatangan beberapa musisi internasional sepanjang tahun ini dan menyebut The Weeknd ya dalam daftar konser besar ya, konser internasional di tahun 2026 ya. Dan ini menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia, yang sebelumnya pernah tampil di Indonesia tapi sebagai penampil utama di Jakarta Warehouse Project ya. Dan setelah Tokyo, Jakarta ya, tour The Weeknd akan singgah ke Singapura 2-3 Oktober, Seoul 7-8 Oktober, Bangkok 11 Oktober, Hong Kong 30-31 Oktober, dan ditutup Kuala Lumpur 4 November. Nah, buruan deh buat kamu dicek-cek deh ya kalau misalnya emang kamu pengen ngeliat langsung konser tunggalnya The Weeknd.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Pro 2. Iya, single yang ngebuat siang hari jadi makin semangat ya. Mungkin udah ada yang harus lanjut lagi sama aktivitasnya karena emang belum jam pulang ya. Pulangnya nanti jam 4 sore ya. Dan kalau aku masih lama sampai malam nanti nemenin kamu sampai jam 19.00 waktu Indonesia Tengah ya di gelaran-gelaran Pro 2 FM ya. Dan teman Pro 2, saatnya aku harus closing dulu nih dari Entertainment Today karena informasi selanjutnya nanti aku bakal share tentang apa hayo. Informasi dari Nusa Tenggara Barat alias info lokal ya. Jadi buat kamu yang mau update informasi hari ini untuk Kota Mataram dan sekitarnya ya, pastikan kamu tetap stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Santai Siang ya. Dan sekarang informasi lokal dari daerah Nusa Tenggara Barat ya. Dan tadi kan aku udah share ke kamu gitu ya, bahwa aku bakal punya informasi dari Nusa Tenggara Barat, entah itu dari Pulau Lombok, dari Sumbawa ya teman Pro 2. Dan ini dia nih yang kayaknya memang sedang banyak banget yang dipersiapkan gitu ya, termasuk salah satunya adalah Hari Raya Idul Adha teman Pro 2, yang sebentar lagi akan sama-sama dirayakan ya. Dan biasanya kalau Hari Idul Adha ya teman Pro 2, itu pasti ada momen yang emang itu adalah sisi yang diketahui bahwa akan ada pemotongan hewan kurban. Jadi pemerintah Kota Mataram itu mulai memberi perhatian khusus terhadap keberadaan pedagang hewan kurban musiman yang muncul menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemkot menegaskan aktivitas jual beli hewan kurban tetap diperbolehkan, tapi harus memperhatikan kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan sekitar agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Dan Asisten 1 Setda Kota Mataram Bapak Lalu Martawang mengatakan sejumlah pedagang itu kerap memanfaatkan trotoar. Iya, mungkin kamu ada yang ngeliat kayak gitu ya. Dan itu harus diatur supaya tetap selaras dengan visi Kota Mataram yang mengedepankan keharmonisan publik gitu ya. Dan untuk kedepannya nanti bakal dilihat ya keberadaan lapak supaya tidak memicu keluhan warga ya, apalagi kalau misalnya itu jalan yang sering dilintasi rame gitu ya teman Pro 2 ya, supaya tidak mengganggu Kamtibmas ya, dan menciptakan suasana yang kondusif ya. Dan selain penataan ya lokasi berjualan, Pemkot juga itu memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi yang sehat dan layak untuk dikurbankan tentunya pada saat Hari Raya Idul Adha.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Oke, teman Pro 2. Ini ada satu informasi yang membanggakan sih kalau menurut aku ya, karena salah satu pemuda NTB yaitu Fania Maulida, yaitu mahasiswi dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berhasil lolos dan bergabung secara resmi sebagai salah satu Google Student Ambassador 2026 ya. Wow, keren banget ya. Dan acara tersebut berlangsung pada bulan April lalu ya, di mana Fania bahkan berhasil menembus 150 besar nasional setelah bersaing dengan 81 ribu pendaftar dari seluruh Indonesia. Dari proses seleksi ketat tersebut, hanya 2000 peserta yang lolos ke tahap lanjutan, hingga akhirnya dipilih 150 peserta terbaik untuk mengikuti tahap inaugurasi. Keren banget ya, Fania bisa berhasil lolos ya. Dan program bergengsi ini diselenggarakan oleh Google dengan tujuan membekali mahasiswa dalam pengembangan kepemimpinan, public speaking, teamwork, serta pemanfaatan teknologi Google dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan sebagai Google Student Ambassador, Fania ini punya tanggung jawab mengenalkan teknologi dan program Google kepada mahasiswa melalui seminar, workshop maupun diskusi komunitas. Jadi kayak bisa sharing gitu ya, gimana sih caranya supaya lebih paham teknologi digital dan

menjadi teladan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan juga kolaboratif. Keren banget deh pokoknya. Semoga aja ini bisa memberikan inspirasi juga untuk anak-anak muda lainnya juga gitu ya, untuk terus mengembangkan talenta yang dimiliki gitu ya, mencoba peluang yang ada ya, dan tentunya bisa berkontribusi.

0: 101,2 FM teman terbaik kamu. Ya, pukul 15:35 ya. Kita bakal jeda dulu teman Pro 2 karena saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Pro 2 104,2 FM.
2: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Senang ya bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Oke, teman Pro 2, gak berasa banget nih ya untuk kamu yang udah dengerin aku dari tadi di gelaran santai siang info lokal. Udah di pukul 15 lewat 55 menit aja. Jadi it's time to me to closing dulu, say goodbye dulu ya. Tapi nanti bakal lanjut lagi aku temenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Bakal ada sore ceria ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau sorenya makin ceria, bakal ada informasi-informasi ya. Dan nanti kita bakal kedatangan narasumber ya, dan topiknya menarik, yaitu membangun talenta digital untuk masa depan. Wow, kira-kira seperti apa pembahasannya? Stay tune terus ya, pastikan di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Putri.

0: Saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Energi Nusantara melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 3 Mataram pada Selasa 12 Mei 2026. Pertemuan yang berlangsung di sekolah yang berlokasi di Jalan Pendidikan nomor 47 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang disambut oleh Kepala Sekolah Sulman Haris. Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua LSP Energi Nusantara Safria Sahlan yang menegaskan komitmen lembaganya dalam mempercepat sertifikasi kompetensi tenaga kerja Indonesia khususnya di sektor energi baru terbarukan EBT dan keselamatan kesehatan dan lingkungan HSE. Kunjungan ini bertujuan untuk kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM terutama di bidang teknik energi dan lingkungan serta Teknik Pendingin dan Tata Udara TPTU. Program tersebut juga mendukung pengembangan kompetensi di bidang energi surya, hidro, dan angin yang semakin dibutuhkan industri. Dalam kesempatan itu, LSP Energi Nusantara menawarkan dua skema sertifikasi yaitu pelaksana pemasangan dan pembangunan PLTS atap serta pelaksana kelistrikan pemasangan dan pembangunan PLTS atap. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pembangunan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Mataram terus dipercepat dan ditargetkan rampung pada September hingga Oktober 2026. Pemerintah Kota Mataram menegaskan proyek nasional tersebut tidak hanya mengejar kecepatan pembangunan, tetapi juga kualitas hasil pekerjaan agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat nelayan. Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan progres pembangunan kawasan terus menunjukkan perkembangan di lapangan. Meski demikian, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan mutu pembangunan dibanding sekadar capaian persentase pekerjaan. Menurut Alwan, Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai kawasan terpadu yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan. Di kawasan tersebut, nantinya akan tersedia berbagai fasilitas penunjang mulai dari pasar ikan terintegrasi, tempat pengolahan hasil laut, cold storage, hingga bengkel perbaikan mesin nelayan. Pemerintah Kota Mataram optimis proyek strategis tersebut akan selesai sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat selain menjadi pusat ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Oke, saatnya sore ceria teman Pro 2 di sore yang bisa dibilang cerah ceria, tapi ada berawan dan agak mendungnya sih ya. Tapi nggak mengurangi keceriaan aku ya sore hari ini karena udah kedatangan narasumber di studio Pro 2 FM. Udah hadir di sini ada Kak Erwin Gutawa. Hai. Apa kabar Kak Erwin?
1: Halo, baik.
0: Kabarnya baik ya. Kak Erwin, apa kabar setelah sekian lama dengan kesibukannya di dunia coding ya?
1: Dunia digital.
0: Oh ya, digital kali ya, lebih tepatnya karena emang bermainnya sama teknologi.
1: Betul.
0: Ya di situ. Tapi ngomong-ngomong, kenapa suaranya Kak Erwin nggak ada ya? Bisa pakai mikrofonnya gitu nggak sih Kak? Coba dulu.
2: Cek.
0: Nah, ya itu ada. Apakah pindah tempat ya? Enaknya pindah tempat ya. Supaya kedengeran jelas suaranya di situ, soalnya kayak enggak ada suaranya. Nah. Jadi Kak Erwin ini sendiri merupakan project manager dari Markoding yang sudah pada akhirnya berdiri dan harus dilanjutkan ya sampai saat ini. Kenal sama dunia digital ini sejak kapan?
2: Mungkin fun fact dulu ya. Ini kali kedua di Pro 2.
0: Aku kayaknya nggak asing, tapi bukan digital nggak sih?
2: Bukan digital, dulu tuh lebih ngebahas tentang pendidikan pedalaman.
0: Oh iya.
2: Iya,
0: sama aku lagi kayaknya.
2: Betul.
0: Ya ampun, iya lagi. Aku baru ingat. Ya. Oke deh, Kak Erwin.
2: Jadi
0: bener
2: sekali.
0: Ya, aku kayak apa kabar tuh kayak emang iya ternyata. Kabarnya sekarang baik.
2: Betul, jadi senang sekali sudah diundang kembali di Pro 2.
0: Oke, dan tadi apa? Tadi aku tanyainnya sejak kapan?
2: Oh iya, gitu betul ya. Aku di dunia digital, istilahnya dalam ekosistem digital itu mulai dari tahun 2020.
0: Oke.
2: Jadi misinya itu adalah untuk memberikan literasi digital kepada teman-teman di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur gitu kan.
0: Jadi lumayan luas ya.
2: Lumayan luas. Nah, hari ini aku akan ada bawa program, suatu program lah. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih jauh tentang itu.
0: Oke, dan programnya ini menarik banget ya.
2: Betul, menarik banget.
0: Apalagi untuk talenta-talenta yang masih muda.
2: Betul.
0: Yang pengen membangun ekosistem digital.
2: Yang
0: kedepannya
2: ingin belajar menjadi bagian dari ekosistem itu.
0: Oke, yang mau bergabung gitu ya dengan ekosistem itu. Tapi penasarannya itu kayak terjun di bidang digital ini, apa sih yang ngebuat Kerwin? Kan tadi aku sempat ngobrol ya di off air ya. Susah gak sih? Rumit gak sih? Gitu kan. Awalnya iya, tapi lama-lama kayak bakalan terbiasa. Dan itu apa yang ngebuat Kerwin bisa bertahan di situ?
2: Jadi background awal aku sih sebenarnya keguruan. Jadi itu background kuliah aku. Nah, cuman setelah lulus dari kuliah, ternyata dunia sebenarnya sangat jauh berbeda.
0: Tidak seperti yang dibayangkan
2: di bangku kuliah. Nah, baru abis itu aku kebetulan ikut programnya. Waktu itu Kominfo, program 1000 Startup Digital. Tentang gimana caranya belajar bikin digital startup. Jadi kayak bikin-bikin aplikasi, bikin-bikin website dan lain-lain gitu. Nah, dari situ istilahnya aku sebenarnya kecebur Kak di
0: terlanjur basah.
2: Betul, terlanjur basah. Nah, tapi setelah basah kok nyaman gitu.
0: Berenang
2: kan.
0: Jadinya.
2: Kok berenang ya, seru ya. Dan ternyata sangat penting literasi kita terkait tentang digitalisasi. Karena sekarang apalagi di zaman yang serba digital,
0: betul,
2: serba online, serba praktis dan lain-lain, itu kita dituntut untuk bisa menguasai setidaknya platform-platform digital gitu.
0: Oke, jadi ya itu yang akhirnya ngebuat Kak Erwin lanjut gitu ya.
2: Betul.
0: Mungkin ngerasain impact-nya ke Kak Erwin gitu.
2: Dampaknya sangat besar Kak.
0: Apa?
2: Dari banyak hal. Pertama mungkin dari sisi pengetahuan, ketika kita bisa akses platform-platform digital ini dengan sebaik mungkin, kita jadinya bisa belajar banyak hal yang mungkin kita sebelumnya tidak punya akses terhadap materi itu atau terhadap topik itu. Tapi ketika kita masuk ke dunia digital, kita bisa mendapatkan semua pelajaran yang kita pengen gitu.
0: Hmm, jadi bisa aksesnya bisa lebih mudah lagi.
2: Lebih mudah dan lebih luas, betul.
0: Oke, jadi itu adalah nilai plusnya ya. Nilai plusnya, jadi betul. Kayak nggak melulu tentang apa ya istilahnya dunia medsos kan?
2: Nggak melulu tentang sosial media.
0: Iya, kayak gitu-gitu aja, gitu ya, kayak ngikutin perkembangan. Tapi ini justru kayak menciptakan gitu, betul. Ya, suasana yang baru dan lebih ke pengetahuan yang nambah ya. Awalnya kamu bikin startup apa pas awal-awal?
2: Aku dulu tuh bikin sebuah startup untuk skripsian, Kak.
0: Wow, iya. Menarik sih. Betul. Ini.
2: Jadi kita itu waktu tuh ngembangin metode untuk skripsi yang bisa selesai proposal skripsinya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam waktu 3 hari.
0: Hah?
2: 3 hari.
0: Bisa ya?
2: Bisa.
0: Dan itu it's work.
2: It works.
0: Wow.
2: Iya. Jadi satu kita buka beberapa batch waktu itu. Jadi dari semua jurusan, tapi hanya sampai proposal skripsi karena itu yang paling bisa kita kontrol lah. Sisanya paling karena butuh ada revisi dan lain-lain. Jadi
0: iya, gitu. Kan harus ini juga.
2: Betul.
0: Apa sih harus melakukan penelitian juga.
2: Betul.
0: Ya kalau

0: digital.
1: Iya. Dan itu udah ada yang pakai?
0: Itu lebih ke platform edukasi. Jadi kita bikin kelas di situ, kita buka kelas, setiap satu kelas tuh isinya 10-20 orang. Udah selama 3 hari kita ada workshopnya. Setelah 3 hari mereka tinggal konsul.
1: Oh,
0: udah selesai proposalnya.
1: Menarik ya. Kayak ini tuh jadi salah satu solusi buat yang bingung banget.
0: Yang bingung skripsian.
1: Mungkin udah mentok juga. Karena kan kayak kadang kan kita mut-mutan juga ya. Kalau bahas tentang skripsi tuh kayak harus nunggu wangsit lah, harus nunggu mood lah, belum lagi faktor eksternal lain ya, termasuk mungkin banyak kesibukan namanya juga anak muda ya.
0: Betul.
1: Kayak aktivitasnya tuh kayak gak cuman satu ya, tapi
0: aktivitasnya dibanyak-banyakin.
1: Nah itu dia. Kalau masih kosong ada jadwal kosong nih gitu ya. Tapi yang namanya tugas gitu ya, dan digital ini memang bisa saling berkaitan.
0: Betul.
1: Satu sama lain.
0: Apabila digunakan dengan baik itu akan sangat memudahkan.
1: Iya. Setuju banget nih untuk kamu. Dan itulah yang ngebuat kayak Erwin bisa sampai sekarang.
0: Betul.
1: Dan gimana ceritanya punya ini kan project apa sih,
0: Marcoding
1: Digital Hub ini gimana ceritanya?
0: Oke, makasih Kak. Jadi mungkin aku kenalin dulu kali ya terkait dengan Marcoding. Jadi Marcoding ini itu merupakan yayasan non-profit yang fokus untuk mengakselerasi akses pendidikan teknologi di Indonesia. Gitu. Nah, jadi Marcoding ini berdiri sejak 2017. Merupakan salah satu bagian dari Skillful Group gitu. Jadi untuk sekarang kita di Marcoding punya Digital Hub Kak namanya. Di Sembalun lokasinya.
1: Wow,
0: lokasinya di Sembalun.
1: Bagus banget.
0: Betul.
1: Lagi.
0: Untuk di ITB kita ada di Sembalun dan kita ada di Bima. Di Kabupaten. Wow. Jadi kalau di Kabupaten Bima itu kita kerjasama sama Dinas Perpustakaan daerah. Kalau di Sembalun kita kerjasama dengan pihak Kecamatan Sembalun. Jadi buat teman-teman yang butuh akses ke digital, kita sudah sediain laptop 20 biji serta device-device lainnya untuk teman-teman bisa akses internet dan lain-lain gitu.
1: Wow, jadi itu salah satu ruang untuk bisa belajar.
0: Betul.
1: Bareng ya.
0: Betul.
1: Di situ ya. Dan itu kan Kak Erwin gak main-main di sini sebagai project
0: manager.
1: Iya. Nah, itu tugasnya apa aja?
0: Tugasnya secara general itu memonitor, terus mengevaluasi, kemudian mencoba untuk membuat program-program, buat konsep-konsep. Nah, ini salah satunya nanti program yang akan kita segera launching, yang akan kita share juga di radio gitu.
1: Oke, tapi sejauh ini ngelihat yang udah join, yang udah memanfaatkan Marcoding Digital Hub ini sendiri gitu kan, itu kan kayak terbuka seluas-luasnya atau kayak gimana? Nah,
0: jadi
1: ngelihat itu kayak gimana sih kalau untuk anak-anak muda yang ada di NTB ini?
0: Nah, jadi ini mungkin fakta yang cukup menyedihkan ya.
1: Iya.
0: Aku coba share sedikit. Jadi di Indonesia ini kita kalau ini sebenarnya fokus program yang akan saya share itu adalah fokus untuk perempuan gitu. Nah, faktanya itu hanya 22% perempuan di Indonesia yang bekerja di industri teknologi. Kemudian 23% gender pay gap antara pekerja laki-laki dan perempuan di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu kita kekurangan talenta digital di Indonesia sampai tahun 2030.
1: Ah,
0: gitu.
1: Apakah aku harus join? Kan masih kurang.
0: Iya. Nah, itu tuh kita punya banyak sekali gap-gap terkait dengan ini ya, sumber daya perempuan ataupun sumber daya yang melek digital, yang apa mahir digital begitu. Nah, jadi apalagi di NTB itu mungkin dari kalau dari kami sih hasil risetnya itu tidak banyaknya pelatihan-pelatihan atau kelas-kelas atau ruang-ruang untuk para masyarakat mengakses digitalisasi ini begitu Kak.
1: Dan itu memang harus dibuka ya, harus diinformasikan, karena mungkin informasi yang mereka dapatkan belum selengkap itu mungkin.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Banyak faktor juga sih sebenarnya.
0: Betul. Nah,
1: ya,
0: aku curhat sedikit.
1: Oh, boleh.
0: Iya, jadi aku kan asli kan, asli Mataram nih gitu, asli Lombok, asli NTB. Nah, aku waktu itu bisa bekerja di luar kota secara online itu berkat teknologi. Nah, berkat teknologi dan berkat informasi-informasi yang ada di digital ini begitu. Nah, sampai di ketika aku bekerja di

0: di perusahaan startup lah waktu itu. Mm-hmm. Nah, agak minder gara-gara kenapa? Dari daerah gitu, Kak.
1: Oke.
0: Okay, iya, waktu ditanya kamu kampusnya dari mana? Dari Universitas Mataram. Uh-uh. Itu di mana gitu. Jadi bahkan teman-teman di Jawa sana tuh mm-hmm. tidak ada yang tidak tahu UNRAM gitu, padahal di Lombok sangat terkenal gitu.
1: Iya, ini kan kampus ternama di NTB.
0: Nah, tapi ketika kita bekerja bersama-sama, ternyata skill kita tidak terlalu jauh, Kak. Wow. Gitu, tidak jauh dan ya samalah gitu. Nah, akhirnya aku mikir kayak, "Oh, aku bisa begini, kenapa teman-temanku yang lain tidak?" gitu. Di mana gap-nya, di mana masalahnya? Kenapa kesempatan-kesempatan ini tidak bisa didapatkan oleh rekan-rekan yang ada di daerah gitu. Dan akhirnya, oh ternyata setelah cukup panjang risetnya, kita sadar bahwa kita ada masalah, kita ada gap di informasi. Jadi okay. informasi-informasi yang ada di luar sana, terutama di Pulau Jawa, itu tidak, bukan tidak ya, tapi masuk ke daerah itu cukup lama. Dan tidak bisa langsung dan apa disupport, didukung oleh lingkungan-lingkungan yang bisa mendukung terkait dengan akselerasi digital di daerah gitu.
1: Gitu. Jadi gap-nya. Mandeknya di situ.
0: Ternyata
1: ya.
0: Mandeknya di situ. Padahal seru banget kerja dari mana aja.
1: Bener.
0: Iya.
1: Gen Z banget tuh.
0: Gen Z banget. Nah, cuman kita nggak dapet kesempatan itu. Betul. Karena informasinya lama sampai atau kadang nggak sampai. Terutama ke daerah.
1: Yang aku bilang tadi ya. Betul. Mungkin kayak informasi ini harus ditahu nih. Iya. Sebenarnya ini informasi yang menarik banget. Betul. Sih menurutku. Karena kan kayak Gen Z sekarang itu memang kayak kecenderungannya tuh lebih ke teknologi.
0: Teknologi.
1: Mereka kayak nggak bisa jauh dari teknologi yang memudahkan. Dan memang diciptakannya untuk itu.
0: Betul.
1: Lebih banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan. Betul. Dengan akses teknologi ini. Ya, tapi setelah itu justru ngebuat Kak Erwin makin semangat dong.
0: Makin semangat. Jadi ya. Ini yang lain harus bisa nih.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Yeah. Terus yang akhirnya gerakan awal yang Kak Erwin lakukan itu apa pada saat itu?
0: Jadi pada saat itu aku tergabung dalam program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Kak, namanya. Jadi yang tadi aku cerita di awal itu adalah program pemerintah di mana kita mengajarkan literasi untuk membuat digital startup. Gitu. Jadi gimana cara kita main ke semua seluruh kampus di NTB, di Bali, ke dan Ambon waktu itu. Jadi lumayan cukup banyak kita mengajak para seluruh lapisan masyarakat untuk bikin startup, bikin belajar tentang digital begitu.
1: Jadi emang langsung gercep ya.
0: Langsung gercep.
1: Gercep langsung ngelihat dan kayak gimana perbandingannya? Kan itu keliling ke Betul. Beberapa daerah ya yang ada Betul. Di Indonesia.
0: Cukup signifikan dari beberapa daerah. Jadi waktu itu kita bagi tier istilahnya. Kita bagi level 1, 2, 3. Mungkin tier 1-nya ada di Pulau Jawa. Tier 2-nya itu ada Indonesia beberapa bagian seperti Bali, seperti Surabaya, seperti Palembang, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Dan ada tier 3. Salah satunya tier 3 itu yang masuk tuh NTB. Terus kemudian Indonesia Timur itu masuk tier 3. Nah, dari setiap tier atau level ini itu perbandingannya sangat jauh berbeda lah dari yang tier 1, tier 2, dan tier 3. Nah, itu yang membuat kita kayak, oh oke, ini sepertinya tidak bisa merata. Jadi sepertinya ini masih belum bisa terwujud Indonesia Emas 2045 kalau terus begini gitu. Nah, jadi gimana caranya kita coba bantu untuk terus mengkampanyekan digitalisasi ke seluruh Indonesia sejauh mungkin yang bisa dijangkau. Salah satunya ini nih, sekarang segmen yang ini nih merupakan okay. bagian dari itu.
1: Gak sabar ya teman Pro 2. Ya sabar ya. Kita iya. jeda dulu karena inilah gongnya gitu ya. Karena kalau misalnya kamu emang benar-benar pengen join ya di program ini ya. Okay. Ini tuh ada syarat apa? Apa yang harus kamu lakukan? Terus kayak langkah apa nih yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda untuk memulai itu? Karena Kak Erwin sendiri tuh dari kecebur tapi justru berenang. Malah berenang dan menikmati itu sampai Betul. Hampir 6 tahun ini ya. Pokoknya tunggu aja buat yang udah tanya-tanya, ntar aku bakal bacain pertanyaannya. Tenang aja ya. Kita jeda dulu ya, udah 32 menit ya kita ngobrol gak berasa. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Sore Ceria.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: banget ya ngomongin soal digital ini teman Pro 2 ya, apalagi memang ada ruangnya ya, dan di sini Kak Erwin sebagai project manager itu terus bergerak terus melakukan berbagai macam cara supaya menarik terutama untuk anak-anak muda yang memang mau memanfaatkan digital ini. Tadi aja untuk proposal ini skripsi itu kayak benar-benar sangat bisa banget gitu ya. Terus di sana juga di Digital Hub itu juga bisa belajar hal-hal yang kalau aku bilang itu yang pasti bakalan kepake. Kayak gimana bikin materi, bikin desain, bahkan kayak bikin pelaku UMKM dan lain sebagainya itu bisa juga ya. Tapi emang harus belajar. Dan ini dia yang kita bakal bahas gitu ya, tentang program belajarnya dulu ya. Oke, nah itu apa nih programnya?
1: Oke, jadi sebenarnya nih misi utamanya aku hari ini pengen ngenalin tentang program Perempuan Inovasi Generasi AI 2026. Jadi program ini tuh program beasiswa pelatihan keterampilan digital berbasis AI. Dan ini 100% gratis. Dan ini yang menarik nih Kak, jadi diinisiasi oleh Markoding bersama Yayasan Dian Sastrowardoyo.
0: Wow,
1: gitu.
0: Kelas banget nih nih teman Pro 2, belajar dari yang punya yayasannya.
1: Punya yayasan, jadi nanti Kak Dian, seolah-olah kenal ya gitu ya.
0: Iya, kayak saudara.
1: Kak Dian nanti bakalan hadir di situ untuk ngebimbing teman-teman semuanya, untuk memberikan advice ke teman-teman, motivasi ke teman-teman peserta, gitu. Siapa yang
0: itu
1: mau ketemu
0: gimana?
1: Dian Sastro?
0: Gimana caranya supaya bisa?
1: Oke, untuk siapa program ini dulu ya kali ya. Jadi program ini khusus perempuan Indonesia, semua latar belakang, semua background, usianya minimal 15 tahun.
0: Gak ada
1: dan
0: batasan.
1: Dan tidak ada batasan ke atas gitu. Nah, ibu rumah tangga, ibu guru, dosen semuanya bisa. Jadi untuk yang terutama perempuan-perempuan yang lagi switching careers, misal kayak baru ngelahirin gitu, udah di job sebelumnya resign terus pengen coba lagi hal-hal yang baru, ini cocok buat teman-teman semuanya.
0: Oke. Syaratnya
1: sebenarnya tidak ada.
0: Serius?
1: Yang penting mau.
0: Yang 100%. Penting niat belajarnya kuat.
1: Yang penting
0: kuat.
1: Ada niat belajar.
0: Oke.
1: Gitu. Terus tidak ada batasan akademis pula. Meskipun teman-teman tidak punya background kuliah atau background SMP, SMA, tidak masalah. Ini
0: ya
1: bisa ikut belajar.
0: Hey, para wanita. Terus gimana caranya?
1: Sangat direkomendasikan
0: caranya?
1: Untuk pemula. Jadi pemula sangat direkomendasikan. Nah, belajar apa aja? Ini penting gitu. Jadi yang pertama itu akan belajar tentang technical skill AI dan coding. Jadi gimana caranya teman-teman belajar untuk kayak apa ya, contohnya kayak misal kayak website, gimana caranya bikin tombol klik di website. Nah, mungkin belajar fundamental-fundamental itu.
0: Okay.
1: Jadi nanti teman-teman bisa bikin website, bisa bikin aplikasi gitu dengan mengikuti program ini.
0: Ih, seru gitu. Banget.
1: Terus tentang AI soft skill, jadi gimana caranya teman-teman bisa belajar presentasi, bisa belajar riset menggunakan AI, bisa belajar mengoperasikan platform-platform AI gitu. Jadi kayak ChatGPT itu bisa di-unlock, bisa dibuka lagi potensi yang lebih bagus, lebih kuat dari ChatGPT-nya itu gitu. Terus terakhir belajar tentang AI career development. Jadi gimana nanti teman-teman ketika sudah punya skill ini akan bisa belajar, akan bisa bekerja di mana saja gitu. Terus terakhir caranya sebelum ke cara, sorry, aku kasih manfaatnya dulu mungkin biar penasaran kali ya, gitu. Ini gratis 100%, beasiswa tidak ada pungutan apapun. Ini yang menarik, jadi ini mungkin cukup lumayan bergengsi, kita akan ngasih sertifikat internasional IBM Skills Build, diakui di industri global.
0: Kayaknya aku langsung ikut deh ini.
1: Yes. Terus untuk mahasiswi, konversi hingga 10 SKS.
0: Lumayan guys.
1: 10 SKS itu ya setengah semester lah.
0: Kalau dalam kepegawaian berapa JP itu?
1: Iya makanya 10 SKS itu aku satu semester 20 SKS, berarti kayak setengahnya itu.
0: Ya ampun.
1: Iya, untuk skema MBKM gitu. Nah, untuk guru atau tenaga pendidik, ini yang JP-JP-an,
0: iya.
1: Sertifikat ber-JP yang akan relevan untuk PKB dan penilaian angka kredit.
0: Iya makanya itu kan aku tadi sebut itu berapa JP.
1: Iya.
0: Aduh. kayaknya daftar deh. Buruan kasih tahu.
1: Sabar. Ada lagi.
0: Oh, masih ada lagi.
1: Mentorship dari praktisi industri dan expert AI, kemudian portofolio proyek nyata, fokus pada kesetaraan gender dan ketahanan iklim. Terus ada kita akan memberikan exposure industri untuk kunjungan ke kantor IBM di Jakarta, Wardah, Indonesia Cybercrime Center dan lain-lain. Siapa tahu bisa mampir ke tempatnya Dian Sastrowardoyo juga.
0: Ketemu aja udah syukur ya.
1: Iya.
0: Tapi itu aja bisa belajar banyak hal itu menurut aku gratis pula, dapat itu dia benefit-benefit yang luar biasa tuh kayak udah rejeki nomplok sih.
1: Betul.
0: Tapi gimana caranya dapetin rejeki nomplok?
1: Sangat gampang. Cara mendaftarnya tuh kita silahkan teman-teman mengakses marcoding.org atau /PI/IBM. Link khusus NTB itu di bit.ly/perempuan-inovasi-NTB. Batas pendaftaran tanggal 30 Mei 2026. Singkatnya, silahkan buka Instagramnya Lombok Digital Hub, Marcoding Digital Hub Lombok.
0: Oke.
1: Nanti semua informasi ada di situ.
0: Oke, langsung kepoin di situ ya.
1: Yes.
0: Jadi informasi apapun tentang program ini bisa di situ kamu cek, apapun itu ya. Apalagi untuk yang tertarik banget untuk daftar, jujur aku tertarik banget. Dan itu gimana, kapan untuk proses pembelajarannya itu kapan?
1: Oke, batas pendaftarannya 30 Mei 2026, jadi kita masih ada waktu sekitar 16-17 hari, 20
0: setengah
1: hari
0: bulan
1: lagi, setengah bulan lagi. Iya, itu untuk batas pendaftaran. Jadi teman-teman silahkan sekali lagi cek Instagramnya Marcoding Digital Hub Lombok. Jadi nanti di situ akan ada informasi-informasi
0: akan
1: yang lain.
0: Akan diinfo juga ya update-nya kapan gitu ya, bisa belajar barengnya dan siapa sih yang berkesempatan untuk mendapatkan apa ya istilahnya tuh, jackpotnya.
1: Jackpot kemudian Sastro.
0: Kapan lagi ada kesempatan yang kayak gini, teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai kamu lewatin ya.
1: Yes.
0: Oke. Aku kayaknya abis ini langsung buka Instagram itu deh. Oh, aku cek aja langsung di sini. Apa tadi Kak namanya?
1: Marcoding Digital Hub.
0: Marcoding Digital Hub
1: Lombok.
0: Lombok. Nah, di situ langsung bisa melihat seperti apa program ini ya. Emang ada yang Lombok, khusus Lombok?
1: Ada.
0: Ada ya? Itu enggak ada spasi, enggak ada ini? Marcoding doang nih, yang ada Kupang.
1: Sama, tapi ada Lomboknya juga. Marcoding Hub underscore Lombok.
0: Hub underscore Lombok.
1: Nah, itu dia.
0: Oke. Ntar kita bakal kepoin di situ teman Pro 2. Dan ini ada juga yang bertanya, gimana solusinya terkait dengan digitalisasi untuk disabilitas netra? Ini dari siapa nih? Dari Bontot. Itu gimana Kak? Mungkin ada kesempatan juga gak sih untuk teman-teman yang disabilitas buat ikut ini?
1: Oke, jadi pertanyaan yang cukup bagus, sangat bagus untuk pertanyaan untuk teman-teman disabilitas. Jadi ini sangat cocok karena ini teman-teman tidak perlu kemana-mana. Program ini bisa diikuti dari rumah, tidak perlu membutuhkan apa ya istilahnya tenaga ekstra untuk datang kemana, datang ke sini, datang ke situ. Jadi hanya perlu dari rumah dan teman-teman hanya butuh laptop untuk bisa mengikuti program ini gitu.
0: Oke, tapi yang penting perempuan ya.
1: Penting perempuan.
0: Bontot, kamu perempuan kan? Ini kamu bisa belajar juga di situ ya, dan tentunya benefitnya tadi udah disebutin, udah banyak banget sampai aku pun kayak tertarik banget sih untuk belajar ini. Karena kapan lagi kesempatan ini gak datang dua kali, mumpung sekarang ada, boleh banget dan tentunya bisa jadi salah satu hal yang ngebuat kita meningkatkan pengetahuan kita di era digital yang kayaknya emang gak bisa lepas dari kita. Semakin lama kayak kita emang harus menguasai digital ini.
1: Apapun kayaknya ada digital.
0: Jangan sebaliknya, digital yang menguasai kita.
1: Betul.
0: Jadi harus dibalik. Kita harus bisa belajar dan kita harus tahu digital tuh sampai mana sih yang bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Apalagi untuk hal-hal yang positif. Tadi kan sempat dibilang juga sama Kak Erwin, ini untuk yang mau mulai coba-coba usaha after resign, bingung mau ngapain ya, di digital ini banyak banget pilihan-pilihan.
1: Atau yang mau nyari side hustle, sampingan.
0: Sekarang tuh bukan cuma dari satu income aja.
1: Tapi udah ini,
0: gak bisa ngandelin satu income loh sekarang. Kalau kamu memang mau financial freedom, harus coba-coba yang kayak gini. Karena bisa dilakukan dari mana aja. Ya. Aduh, ini udah 16.50, gak berasa banget. Tapi mungkin terakhir ada kayak misalnya pesan gak sih untuk yang mau mencoba memulai menggeluti digital ini, apa yang harus dipersiapkan selain mau apa? Kayak ada yang harus didukung oleh apa gitu.
1: Jadi mungkin pesan-pesannya itu ini aku mau share sedikit. Jadi kami dari Markoding itu percaya bahwa setiap perempuan dari manapun di Indonesia, termasuk dari pelosok NTB, termasuk pelosok dari Lombok, itu berhak punya akses yang sama. Ini sama kayak yang aku share tadi di awal. Punya akses yang sama untuk belajar AI dan teknologi masa depan kapanpun dan dimanapun, dengan catatan bahwa teknologi ini ada untuk membantu kita untuk membuat hidup kita jadi lebih mudah, jadi untuk bisa memberikan kita akses yang sangat luas, akses belajar, akses pengetahuan, akses informasi. Itu akan sangat berguna bagi teman-teman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, untuk teman-teman mungkin semoga bisa mengambil ini ya, mengambil pelajaran dari yang aku ceritain tadi. Kayak aku sempat kerja di kota besar, kemudian sadar bahwa ini tuh sebenarnya teman-teman di daerah juga bisa melakukan hal seperti ini. Nah, cuman teman-teman harus bekerja sedikit lebih keras untuk mendapatkan informasi ini, dan bekerja lebih keras untuk belajar lagi terkait dengan teknologi, terkait dengan digitalisasi, terkait dengan tren-tren yang terbaru. Karena sekarang semua hal itu bisa kita akses kapanpun, dimanapun. Jadi kayak ada informasi di Eropa, kita bisa tahu sepersekian detik itu juga dari Lombok gitu. Nah, itu tuh merupakan sebuah kesempatan yang cukup baik bagi kita untuk dimanfaatkan gitu.
0: Jadi tunggu apa lagi gitu ya, saatnya untuk mau dulu. Ya, dan manfaatkan teknologi yang dimiliki saat ini. Jangan sampai kelewat. Iya kan?
1: Ya, betul.
0: Kalau kelewat nggak tahu kapan lagi nih adanya, ya akan beda lagi nanti program-programnya. Mumpung sekarang ada waktu sampai di tanggal 30 Mei ya, untuk daftar buruan. Dicek langsung di Instagramnya Markoding
1: Hub. Underscore
0: Lombok. Ya, dicek langsung di situ teman Pro 2. Dan karena udah hampir jam 5 sore, kita harus pamit undur diri. Thank you so much deh untuk Kak Erwin Gutawa udah share yang emang ini harus banget ditahu ya. Apalagi untuk cewek-cewek, cewek-cewek yang ada di NTB, jangan sampai kelewatan. Oke. Ditunggu kabar-kabar selanjutnya. Semoga beruntung dapat jackpot juga.
1: Ketemu Dian Sastro
0: ya. Oke, kalau gitu saatnya kita berdua harus pamit ya dari Sore Ceria untuk hari ini ya. Semoga aja ini gak buat sore kamu jadi makin ceria. Putri pamit, Karun juga. Langsung dari Jalan Kota 43 Ampenan. Bye-bye.
1: Dadah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras, dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Teman terbaik.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
0: Din,
2: ku rela dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
0: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
0: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
0: Aca!

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Jam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman produs. Senjata Fakur hadir kembali untuk nemenin kamu di edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Dan tentunya aku bakal puterin single-single religi. Aku bakal mengajak kamu untuk apa ya istilahnya, tadi kita sibuk dengan dunia gitu ya, sekarang kita seimbangkan dengan kegiatan-kegiatan ya, untuk mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satunya adalah sholat maghrib ya teman pro 2. Karena gak berasa nih udah di pukul 18 lewat 7 menit ya. Kita bakalan jeda dulu saatnya dikumandangkan azan sholat maghrib ya. Dan nanti juga aku akan ada kata-kata mutiara islami untuk nemenin kamu. Jadi pastikan untuk tetap stay tune. Kita simak dulu kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Teman pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Hey, teman Pro 2, aduh penyanyinya ini barusan di sini banget serasa nafas ya. Barusan aja menikmati nafas di sini ya. Tapi emang setiap hari kita harus bersyukur karena kita masih dikasih kesempatan untuk bernafas. Kita masih dikasih kesempatan untuk hidup dan beraktivitas seperti sedia kala. Dan jangan lupa ibadahnya dikencengin ya. Itu ngebuat kita akan semakin mendapatkan hal yang baik ke depannya dan semoga aja dijauhi dari hal-hal buruk.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

dengerin lagunya Raim Laude yang Iqra itu kayak ikut merenung juga gitu ya, bahwa memang kita harus mencari jati diri kita, kita harus menemukan apa yang kita butuhkan supaya bisa menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Mungkin selama ini kayak kita udah ngedapetin banyak hal yang menyenangkan, membahagiakan, tapi secara gak sadar kita suka lupa ya, dan tentunya gak lupa untuk bersyukur ya atas apa yang kita dapetin sampai hari ini, rezeki, terus juga orang-orang yang baik ya, lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang bisa ngebuat kamu jadi versi yang sesuai dengan kamu dan versi terbaik diri kamu juga, teman Pro 2.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merencana ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Oke, Tuan Pro 2. Gak berasa banget ternyata kita udah hampir menuju pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah di Senja Tafakur. So, aku harus pamit undur diri ya. Terima kasih untuk kamu yang udah dengerin, yang udah stay tune dari tadi ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semoga aja hari ini hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan, hari yang ngebuat Teman Pro 2 belajar untuk jadi versi terbaik dari kamu. Oke, langsung dari Jalan Langkun 83 Ampenan, Putri pamit. Nanti bakal ada Nadia yang nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak,
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Info Pro 2 FM.

0: pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat yang dibacakan Info Pro 2 edisi Selasa 12 Mei 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Pembangunan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Mataram terus dipercepat dan ditargetkan rampung pada September hingga Oktober 2026. Pemerintah Kota Mataram menegaskan proyek nasional tersebut tidak hanya mengejar kecepatan pembangunan, tetapi juga kualitas hasil pekerjaan agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat nelayan. Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan progres pembangunan kawasan terus menunjukkan perkembangan di lapangan. Meskipun demikian, tahun Pro 2 pemerintah saat ini lebih memprioritaskan mutu pembangunan dibanding sekedar capaian persentase pekerjaan. Menurut Alwan, Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai kawasan terpadu yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan. Di dalam kawasan tersebut nantinya akan tersedia berbagai fasilitas penunjang mulai dari pasar ikan terintegrasi, tempat mengolah hasil laut, cold storage, hingga bengkel perbaikan mesin nelayan. Ia pun juga menjelaskan tahun Pro 2 konsep ini tuh integrasi ya, konsep integrasi tersebut disiapkan agar aktivitas nelayan menjadi lebih efisien, mulai dari proses pendaratan ikan, menyimpan hasil tangkapan, pengolahan, hingga distribusi ke pasar. Pemkot Kota Mataram itu optimis ya, tahun Pro 2 proyek strategis tersebut dapat selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat, selain menjadi pusat ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada music live, chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage 2.

0: Welcome MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo. Selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Tahun gak lalu ya? 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Aku sebenarnya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener. Jadi, sih
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut
2: ya. Dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah, bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Betul.
2: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen.
0: Gokil.
1: Solois independen.
0: Bener.
2: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai menyerah, Kak? Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian, enggak kan?
2: Sendirian. Iya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Keren, tapi gue bilangnya keren. A to Z keren loh.
0: A to Z. Ya,
2: karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sedikit intermezzo juga kan, 2 dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya, 27.
2: Tanggal lahir aku 27.
1: Wih.
2: Gitu. Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang enggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu tapi karena kita nggak experience langsung nggak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Okay.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen kedepannya mungkin akan kerja sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
1: Justru lagi excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya. Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini, tau nggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Jobnya
0: semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan dia udah mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya. Mental karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul, itu pertama dan kedua aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga, pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
1: Gitu.
2: Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan tweet
1: apa yang,
2: juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi, walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan, dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah gak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya A to Z.
1: Iya, keren banget.
0: Hashtag filosofi.
2: Sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Sihombing yang
1: Gitu ya. Betul.
2: Gak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku, namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja, gak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Aku sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming. Terus aku bilang apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan nih udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelumnya, let's say di label-label previously itu, aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada sih ada kapet. Ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan ya approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
2: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Okay.
2: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya suka
1: Last minute.
2: Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini terutama banget muse dari lagu ini, yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin. Pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya. Walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Gak tahu berapa puluh apa berapa ratus, gak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu.
1: Okay.
2: Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 M.
1: Berarti. Wow,
0: 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak. Justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu
1: oh,
2: itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pas di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah oh, ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus ya udah, oh suki orang mengenal, dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan
1: beriringan.
2: Seiringan gitu, kayaknya agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya.
0: Benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
0: Okay, paham.
2: Karena ternyata audience film atau series sama audience musik itu jauh berbeda, dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu Aku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh,
2: gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya
0: aja.
1: Oh gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, boleh dibilang crisis personal branding ya gak sih?
2: Jujur.
1: Ya gak sih?
2: Iya.
1: Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita bener. Waktu juga kan soalnya kak.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya, ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahir lah, ini kan bener-bener anak kandung banget nih.
0: Bener.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Ya gak sih, maksudnya bener-bener yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika, wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku.
1: Gue bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang, dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Hmm. Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Up to the Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang.
1: Pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya yang
1: keluar,
2: Waiting.
1: Ya?
2: Belum. Okay. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus, cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung tuh hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga. Betul.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dan Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asy Razamita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Iya bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya bener.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Bisa. Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah gak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasa Inggris ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris. Terus mix Indo-Inggris. Seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia. Hopefully ya. Bahasa kita kan soalnya indah banget.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin. Karena emang ya waktu itu kangen tau lah. Waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti
2: kerja.
0: Jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin clipper.
1: Itu dia di clip.
2: Ngeliping sendiri dia.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ranking 1 pinter gak tuh. Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke. Alright. Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, barengan sama Asyira Zamita.
0: Ada pingsannya enggak?
1: Belum ada.
2: Program Subaru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita. Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya.
1: Regunya cuma satu. Jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya. 5. Oh my god. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
1: Depannya
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak yang gocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih ngasih tahu.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Oh my god, kita Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Alright,
1: next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul.
2: Oh my god. atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Harusnya ada back soundnya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk
0: tangan. Ada kan?
1: Ya ya. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia
0: ensiklopedia
2: depannya.
0: Ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Cheetah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
2: Lumayan lah.
1: Oke lah.
0: Cuma salah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama,
1: yes,
0: untuk lagu ini.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia ya, biar itu makin sih cepet rilisnya ya.
2: Biar cepet ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Kamu lagi ngerasa bucin, bisa lah take ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan, jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu ini
0: bisa juga ya.
1: Bisa juga.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
0: Iya. Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Enggak bisa ya.
2: Enggak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada, mau rilis.
1: Oh, mau rilis. Oke.
2: Insyaallah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di-stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih, kok
0: gak berasa ya.
1: Cepat sekali.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lagi sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan ya nanti.
0: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
1: Wah, itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Oke, this is Asyara Zamita dengan

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Pro 2 104,2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi Tom Pro 2 bareng Nadia. Setelah kemarin Nadia yang menemani kamu di jaga malam ya, sekarang Nadia jaga malam lagi nih Tom Pro 2. Emang agak penjaga malam ya di studio ini. Oke, Tom Pro 2 seperti biasa ya, dari jam 9 ini sampai jam 11 nantinya. Nah, dia pengen denger nih curhatan-curhatan kamu. Pokoknya boleh deh kamu ya udah cerita-cerita aja hari-hari kamu gimana nih, kayak gitu. Dan sebelum itu kayaknya Nadia mau cerita dulu deh, Tom Pro 2. Kalau tadi waktu Nadia kesini itu agak bad mood. Kenapa? Karena tiba-tiba lampu rumah aku mati, alias mati listrik ya, Tom Pro 2. Bayangin aku sendirian di rumah, terus itu kayak jam 6:30 gitu kan. Kayak, ya ampun, sumpah itu serem banget. Mana kayak gak ada sih lilin, tapi waktu itu kayak, ih mana nih, gak bisa gitu kan. Untungnya aku udah sholat, udah mandi, siap-siap kesini gitu kan. Cuman ya tetap aja serem gitu. Untungnya sih tapi ada itu ya, apa sih namanya, lampu emergency gitu. Tapi dia gak seterang itu, dan kayak udah mau mati gitu deh Tom Pro 2. Jadi aku kayak di sisa-sisa penglihatanku yang agak buram ini, kayak please tolong, ini aku tidak melihat apa-apa. Untungnya ada Mbak Amel sih. Jadi dari tadi aku teleponin Mbak Amel terus, kayak Mbak Amel please temenin ya Nat, mau siap-siap ke kantor segala macam. Kayak gitu sih Tom Pro 2. Thank you ya Mbak Amel. Oke, itu sih cerita dari aku Tom Pro 2. Dan buat kamu juga yang mau ceritain hari-hari kamu, bisa banget. Gimana sih caranya Nadia itu? Gampang banget ya. Kamu tinggal DM aja kita di IG kita Pro 2 FM Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819020507000, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Oke, dan by the way aku juga lagi live TikTok nih Tom Pro 2. Jadi boleh deh kamu melipir sedikit, terus tinggal kamu komen-komen aja di sana cerita-cerita kamu. Oke, aku tungguin ya sampai jam 11.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Oke, Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang Nadia udah bareng temannya Nat nih, bareng bestie banget. Ngobrol dong.
1: Oh my god. Halo, oh my god. Halo, halo. Ada yang kenal suara aku enggak?
0: Nah, pasti udah sering nih buat kamu. Tapi kayaknya kali pertama ya Mbak Amel calling. Atau waktu itu sebelumnya
1: sih,
0: sama waktu siapa?
1: Sama Mbak Dini.
0: Aduh, tuh kan Mbak Dini mau giliran Nat harus digeret-geret dulu biar bisa ngobrol di sini ya.
1: Kalau kata
0: agak
1: produk,
0: jahat.
1: Kalau kata teman berdua sih karena Mbak Dini tuh jenderal.
0: Oh iya, jenderal Dini. Jadi harus diikutin, harus kita patuhin semuanya ya. Oke, dan kebetulan nih Mbak Amel udah ada yang nanya. Ini dari
1: apa
0: Nisa
1: tuh?
0: Teman aku
1: apa
0: sih
1: tuh
0: yang nanya. Nisa ini teman aku. Jadi dia nanya, rekomendasiin buku anti boring dong yang seru gitu, genre apa aja.
1: Oh
0: nah, tapi sebelumnya Nat mau nanya dong ke Mbak Amel. Mbak Amel suka baca buku gak sih?
1: Dulu pas SMA suka.
0: Pas SMA banget ya, itu tahun

0: Stylenya Terelie.
1: Ah, suka banget yang lagi, suka jujur banget,
0: kan? Yang bulan, apa sih itu?
1: Iya, itu yang serial Bumi.
0: Itu keren sih. Apalagi ya?
1: Apalagi?
0: Kalau Nat suka apa nih, Nat?
1: Nat suka, sebenarnya Nat suka banget baca buku. Karena emang dari kecil suka banget ya baca buku. Tapi biasanya emang buku yang kayak ya udah cerita gitu loh. Bukan yang kayak apa ya, self improvement segala macam. Itu agak berat ya di saya gitu. Jadi tapi Nat itu sih yang so far yang sering Nat baca buku-buku Terelie sih. Di rumah banyak buku-buku Terelie. Dan salah satu rekomendasi aku juga ya, ini buat Nisa, yang bagi aku anti boring, coba deh kamu coba baca buku Terelie, judulnya itu Tentang Kamu. Jujur itu bagus banget banget banget banget banget.
0: Ya aku belum baca lagi.
1: Ih, harus banget baca.
0: Ini di studio ada ini loh, apa? Serial apa ya? Pokoknya Terelie gitu.
1: Yang mana tuh? Hujan. Yang mana?
0: Bukan. Iya aku pernah nonton, tapi kadang ya
1: itu
0: aku
1: filmnya emang.
0: Hah? Yang mana?
1: Yang Hujan.
0: Yang Hujan.
1: Tadi kita pernah nonton. Oh, pernah baca.
0: Pernah baca.
1: Oh
0: iya,
1: oke. Okay. Terus?
0: Itu tuh apa ya? Kayak aku kalau misalnya baca novel, nanti sebulan kemudian aku bakalan lupa ini ceritanya.
1: Aku juga. Jujur aku lupa, aku lupa alur ceritanya Tentang Kamu itu, tapi intinya kayak bagus banget gitu loh. Jadi kayak aku harus rekomendasiin itu sih ke kamu ya, Tong Pro 2, buat kamu juga yang mungkin pengen itu ya, pengen baca-baca, coba deh cobain ya Tentang Kamu by Terelie itu. Dia bagi aku dapat semua apa ya, genre gitu sih, ada romansnya dapat, tapi enggak yang romans banget gitu kan. Terus sejarahnya dapat. Terus kekeluargaannya gitu dapat. Pokoknya kayak kompleks banget deh Tong Pro 2. Jujur aku kayak apa yang nangis banget baca itu. Terus gara-gara buku Tentang Kamu by Terelie itu, aku jadi pengen banget ke Pulau Bungin.
0: Oh my god.
1: Yang di Sumbawa.
0: Pulau apa? Pulau
1: Bungin.
0: Bungin. Tapi emang itu ada ininya?
1: Ada di Sumbawa. Kayak gitu. Dan di situ kayak dijelasin gitu deh, diceritain gitu gimana istilahnya kayak latar Pulau Bungin tuh kayak gimana. Itu udah dijelasin sih di buku. Jadi sampai jujur aku tuh waktu KKN ya, aku kayak berdoa banget, ya Allah please semoga aku dapat di Sumbawa. yang mana yang lain kayak mungkin gak mau banget nih KKN di Sumbawa, tapi ya Allah please boleh di Sumbawa gak? Tapi gak di Sumbawa, tapi tetap di pulau sih. Dan pulau yang tempat aku KKN tuh mirip-mirip sih katanya kayak Pulau Bungin. Cuman beda tapi same vibes gitulah intinya. Kayak
0: emang
1: gitu.
0: Emang dulu KKN di mana, Nat?
1: Di Pulau Marinjik, tahu enggak?
0: Enggak tahu.
1: Di mana tuh? Enggak ada yang tahu Pulau Marinjik.
0: Itu di Pulau Lombok.
1: Iya. Dia tuh di Lombok Timur. Cuman emang agak terpisah dan emang ya pulau kan, jadi terpisah gitu. Tapi masih masuk Lombok gitu tuh.
0: Iya, aku anak Lombok tapi baru dengar banget itu Pulau Maringin.
1: Maringki. Iya,
0: sumpah
1: itu real, itu seru sih di sana. Terus di sana tuh kayak masih banyak kambing-kambing yang apa ya, istilahnya makanannya tuh kayak kardus gitu-gitu tahu. Ya mungkin itu enggak apa ya, enggak. Ih, ada nih katanya Kak, tidak terdeteksi aku ada keluarga di Pulau Marinki. Oh iya. Yuk Kak, sumpah aku pengen ke Marinki lagi. Aku udah rencanain sama teman aku ke Marinki. Kayak gitu intinya. Oke deh, kalau gitu Pro 2 mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya bareng Mbak Amel. Dan ya mungkin aku sendiri juga nanti gimana-gimana ya Tom Pro 2. Oke, kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Aduh Amel, tau gak kayak apa tuh?
1: Tapi kita besok libur gak sih hari Kamis?
0: Iya.
1: Libur apa dulu nih?
0: Libur hari kenaikan Isa Al-Masih.
1: Oh iya, dan katanya tuh kayak long weekend gitu. Ih, jatuhnya.
0: Bener banget,
1: gitu,
0: mana tahu kan? Teman aku ambil cuti 2 hari dari wow. hari ini.
1: Wow, bayangkan. Kayak seminggu banget jadinya.
0: Iya bener banget, itu tuh kalau mau...
1: Ngapa-ngapain bisa sih.
0: Bisa benar-benar.
1: Dan biasa nih kalau libur-libur kayak gitu, Amel ngapain?
0: Aku ngapain ya? Ih, karena aku nggak libur. Kita tetap masuk, kan,
1: ya lagi kita bareng ya terus. Ya udahlah. Tapi biasanya kalau libur kita pasti pernah libur dong.
0: Bener.
1: Yang tapi kita nggak ketemu biasa kan kalau libur kita juga ketemu. Tapi yang kita nggak ketemu gitu kita ngapain kita biasanya? Kamu tapi suka nonton gitu nggak?
0: Aku suka nonton, suka
1: nonton apa tuh? Maksudnya nonton di bioskop kah atau di rumah aja?
0: Tergantung. Kalau
1: ada yang ngajak,
0: iya benar. Kalau ada yang ngajak gas aja. Kemarin waktu itu aku nonton apa ya? Sampai bingung soalnya kan nggak tahu kan kalau aku nonton itu besok beberapa hari yang akan datang itu pasti lupa lupa nonton nonton apa tapi apa ya
1: tapi apa ya tapi berarti suka nonton
0: suka
1: tapi genre yang paling Amel suka apa tuh
0: apa ya
1: agak jujur agak apa ya gitu loh
0: semua aku suka apalagi film ini nih dulu aku pernah baca novel trilogi kalian tahu ini enggak tahu Divergent
1: enggak oh
0: Divergent
1: tahu.
0: Insurgent satu lagi
1: aja, tapi
0: satu lagi aku enggak tahu apa
1: ngikutin.
0: Itu tuh benar-benar yang aku pertama kan aku minjem tuh novelnya Divergent. Ih kok bagus gitu ya sampai full sampai itu tuh novel terjemahan tapi aku keren banget ini ya pertama kali baca novel terjemahan kok keren banget. Nah terus akhirnya muncullah filmnya. Tapi filmnya itu tidak sesuai dengan novel yang aku baca.
1: Itu memang sering gitu tahu.
0: Iya benar-benar kan.
1: Kayak maksudnya kita mungkin udah berekspektasi tinggi nih dari novelnya. Kan kita berimajinasi sendiri ya.
0: Betul,
1: kayak
0: betul,
1: mungkin
0: betul.
1: Dari karakternya segala macam. Giliran di film kayak mungkin beda sama imajinasi kita gitu kan. Jadi kayak gak sesuai ekspektasi. Tapi emang kayak gitu sih, sering kayak gitu. Aku sebenarnya suka sih nonton film gitu. Tapi aku emang sukanya tuh biasanya horor awalnya gitu. Cuman aku orangnya penyet banget, jujur. Tahu Perot gak?
0: Tahu Perot, iya. Aku kayak gitu juga tuh. Orang kemarin lihat story orang kantor bilang kalau di sini ada itu. Aku
1: yang di belakang
0: tadi. Iya, yang di belakang tadi. Aku keinget itu lagi. Aduh, kemarin
1: ceritain dong, ceritain ya. Tadi nak kira apa gitu? Tak kira karena Mbak Mel udah ada minuman, jadi enggak jadi kesana.
0: Enggak, itu aku keinget itu story itu.
1: Ntar ceritain ya. Oke, makanya aku base-nya sukanya horor sih sebenarnya. Cuman karena aku agak Perot anaknya, mungkin buat kamu yang nggak tahu Perot. Perot itu apa ya bahasa Indonesianya?
0: Penyet.
1: Iya, penyet, penakut.
0: Penyet itu penakut,
1: penakut yang next level gitu loh. Kayak real penakut banget. Kayak gitu.
0: Di atasnya penakut ada Perot.
1: Iya. Iya, sampai aku tuh kayak misalnya kan kalau ke belakang ya, rumah aku yang belakang tuh kan emang agak apa ya, agak gelap. Walaupun ada lampu sih. Pernah nggak malam-malam? Nggak pernah ya kesana malam-malam? Iya, nah itu emang gelap kan. Ke dapur aku bahkan aku kayak, "Pak, temenin ke dapur." Kayak gitu, sumpah. Jadi kayak bapak aku selalu keemosian gitu loh. Makanya berhenti nonton film-film kayak gitu. Iya, nggak nonton.
0: Tapi kan tipe orang yang kalau abis nonton film horor takut nggak?
1: Ya takut. Nah pernah sampai kebawa mimpi kayak gitu-gitu. Terus kayak iya sampai nggak bisa sholat, kayak maksudnya nggak takut sholat,
0: takut
1: ya
0: sholat,
1: iya
0: malam, terus
1: iya
0: apa?
1: Sumpah
0: Nat pernah nonton film Makmum nggak?
1: tadi Nat cerita gara-gara film Makmum itu Nat nggak berani sholat sendiri.
0: Aku lihat trailernya aja udah nggak mau aku menonton itu lagi.
1: Tapi Nat awalnya juga kayak gitu, tapi tetap penasaran gitu loh, akhirnya nonton. Dan itulah impactnya gitu, imbasnya kayak nggak bisa sholat sendirian. Tapi alhamdulillah sekarang udah lah ya. Kita mungkin salah satu apa ya, mungkin salah satu tanda kalau kita adalah dewasa. Kita udah menuju fase dewasa ya bagi aku. Kayak kita udah gak takut lagi. Jadi aku seberani ini ya gitu. Bahkan yang Nat sendiri di rumah sekarang aja kayak, ih ini serius nih aku sendiri di rumah. Kayak wow, keren banget.
0: Tapi Nat pernah kebayang gak sih misalnya kan sekarang posisinya Nat di rumah sendiri. nanti terbayang-bayang gak sebelum tidur? Kan biasanya kita menghayal dulu kan. Nat, kepikiran gak cerita-cerita serem, terus apa yang Nat nonton itu?
1: Mungkin karena Nat udah lama banget gak dengar cerita serem, gak nonton film horor, jadi kayak gak ada sih. Makanya Nat sangat menghindari sebenarnya. Dan yang kemarin yang Nat tonton tuh dia gak base-nya hantu, dia lebih ke pelet memelet. Apa ya, santet gitu lah, pokoknya santet menyantet gitu. Kayak gitu. Nah Nat tuh masih oke, film-film yang tentang santet lah, dukun tuh masih oke lah. Tapi kok real hantu Nat udah gak bisa gitu loh. Kayak gitu, itu sih yang Nat takutin. Kayak gitulah. Dan mungkin nanti kita obrolin tuh ya tentang horor-horor yuk.
0: Aku ini
1: lagi. Oke, nanti Allah ceritain.
0: Nanti kamu temenin aku ya ke belakang.
1: Nah, terus aku sama siapa di rumah nanti sendiri? Ya udah, enggak apa-apa, tetap aja aku pemberani kok. Oke deh, Tom Pro 2, kalau buat kalau kamu sendiri nih Tom Pro 2, kamu suka genre film apa nih? Dan menurut kamu film terbaik yang pernah kamu nonton tuh apa nih Tom Pro 2? Kamu bisa sharing juga di sini ya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: pada tahun pro 2. Kalau yang tadi ya, sebelum itu di calling sebelumnya kan kita udah ngobrolin yang horor-horor ya. Nah, aku pengen tahu banget cerita horor yang kau maksud di belakang tuh apa sih? Walaupun ini agak di udara banget nih kita obrolin. Cuman
1: asli sih.
0: Iya, itu kayak gimana? Soalnya aku juga ada cerita horor yang di sini ya, di kantor ini gitu. Tapi ntar deh, kamu duluan aja.
2: Ini serius kantor banget nih kita cerita horor.
0: Itu apa? Mau yang di rumah aku. Jangan, aku lagi sendirian soalnya enggak mau.
2: Oke, oke. Ih, tapi aku nanti takut lagi ke belakang.
0: Enggak apa-apa, ntar aku temenin. Okay. Cepat.
2: Jadi, kemarin tuh kan aku baru datang nih. Baru datang banget. Baru datang banget. Subuh. Aku kan dinas subuh tuh waktu itu.
0: Kemarin ini.
2: Bukan, minggu beberapa minggu yang lalu sih. Okay. Beberapa minggu yang lalu subuh. Nah, terus aku kan ke belakang nih ke ruang pemancar. Terus sebelum sebelum aku ini enggak serem banget. Iya. Ini enggak serem banget, tapi bagi aku ngelihat itu terus ngelihat
0: sendiri.
2: Enggak, maksudnya ngelihat story-nya. Dia kata-kata kata-kata doang. Tapi aku serem banget ininya.
0: Coba ceritain.
2: Bentar ya, pokoknya intinya itu pokoknya tuh sebelum aku ke belakang nih, aku main HP dulu dong, absen kan, absen. Terus ngelihat nih story-nya dia.
0: Story siapa sih?
2: Story ada salah satu, ada orang nih, ada
0: salah satu di sini ya, berarti ya, ya oke.
2: Yang jaga malam juga.
0: Di siaran atau enggak?
2: Security,
0: jaga malam atau pagi
2: security,
0: sih?
2: Security.
0: Oh dia dari jaga malam, dari kan pagi sampai pagi.
2: Sampai pagi lagi kan. Terus habis itu aku lihatlah story-nya. Terus story-nya tuh kayak apa ya, dia bilang pakai bahasa daerah kan. Dia bilang mulai dah intinya ya, aku translatein aja katanya tuh, mulai dah dia main gamelan. Itu tuh kayak itu, makanya aku langsung takut. Terus akhirnya tuh enggak, terus akhirnya aku langsung telepon, enggak bukan telepon. Oh, awalnya aku langsung telepon temanku tapi enggak diangkat. Terus akhirnya aku tungguin penyiar-penyiar itu datang.
0: Terus
2: habis itu penyiar pro 1 datang kan, akhirnya aku minta tolong dia untuk anterin ke belakang.
0: Gitu. Untuk ke toilet maksudnya?
2: Enggak, untuk ke pemancar.
0: Oh, it's okay. Soalnya ya, itu juga ada tuh waktu tuh Kak Dipa cerita.
2: Apa tuh?
0: Dia dengerin gamelan juga.
2: Iya.
0: Diam deh. Enggak apa-apa.
2: Ini jam demi berapa? Apa? Iya, demi apa sih?
0: Tapi itu di toilet belakang.
2: Toilet belakang sini.
0: Nah pas itu pas banget, waktu kan nat sore kan, jadi pulang jam 7 tuh. Terus, kok tiba-tiba panas ya? Taruh aku kepanasan tiba-tiba.
2: Aku kedinginan malah.
0: Enggak, aku mau cerita.
2: Apa? Oh my god.
0: Nah terus waktu itu aku udah pulang nih jam 7 kan. Terus tiba-tiba baru aja aku pulang nih kan. Masih di jalan.
2: Jam 7 sore.
0: Malam. Terus aku kayak belum nyampe rumah gitu, karena aku lupa aku mampir kemana gitu. Yaudah buka chat dong, buka HP kan, buka WA. Terus Kripa bilang di grup kayak dia ngedengar itu, gemelan-gemelan itu.
2: Oh my god.
0: Iya. Nah terus dia bilang di belakang kan. Awalnya dia positive thinkingnya itu di itu mungkin sebelah kan polda kan ya. Terus mungkin lagi latihan
2: iya,
0: lah.
2: Iya suka ada-ada yang latihan kan.
0: Iya tapi tuh gak ada, katanya sepi banget. Tapi ada gamelan. Dan terus bukan dia aja yang denger. Bukan dia aja yang ngedengar. Satpam juga dengar katanya. Cuman lupa siapa ya, Pak Oci atau siapa gitu. Katanya juga dia denger. Gitu.
2: Ih, jangan-jangan bener lagi.
0: Apa tuh?
2: Maksudnya kan semua semua cerita mengarah ke gamelan-gamelan itu.
0: Aduh, stop deh. Enggak usah sebut gamelan. Apa ya sebutannya? Enggak usah deh. Ya udah itu aja lah intinya ya.
2: Takut banget.
0: Enggak apa-apa. Tapi seru banget tau, aku suka kalau cerita-cerita horor gini.
2: Tapi katanya dia itu dia dengernya itu di bawah ini loh, bawah deket kantin. Deket kantin itu dia dengernya.
0: Oh gitu. Ah udahlah ya, tahun pra 2. Tapi aku percaya sih, maksudnya setiap sesuatu tuh pasti ada hal-hal kayak gitunya enggak sih? Jadi ya kita emang hidup berdampingan gitu sebenarnya. Mau percaya atau enggak percaya ya sebenarnya ya emang gitu. Ya udahlah ya, kita mempertebal iman kita aja.
2: Aku bakal enggak berani sholat di musola. sholat nih.
0: Sama lagi aku juga. Kayak aku selalu sholat di studio.
2: Ih, sama lagi.
0: Iya, ya udahlah ya Tong Pradua, mungkin ya memang ada intinya ya. Dan buat kamu nih Tong Pradua, karena malam ini kok kita tiba-tiba cerita horor banget ya?
2: Iya, gini gara-gara Nadia nih.
0: Aduh, kok aku sih ya udah lagi enggak apa. Jadi buat kamu nih Tong Pradua yang punya cerita horor, mungkin bisa nih kita ngobrolin bareng nih, atau mungkin buat kamu juga yang pengen calling itu bisa banget. Ntar kita ngobrol bareng ya lewat WhatsApp kita. Coba langsung aja deh kamu catat aja ya WhatsApp kita Tong Pradua di 0819-02057000. Aku tungguin ya. Dan gak kerasa banget nih Amel, ini udah jam 10-an aja.
2: Oh my god.
0: Jadi artinya kita sisa 1 jam aja nih di Jaga Malam kali ini. So buat kamu yang mungkin pengen banget diputerin lagu-lagu, kok lagu-lagu sih, cerita-cerita kamu ya, itu bisa banget. Kamu langsung aja deh drop-drop ya cerita kamu di sini.

0: Tom Pro 2 kayaknya udah deh, kita cukupin aja ya cerita horornya. Takut nih aku, Amel.
1: Betul.
0: Tapi ada nih cerita, bukan cerita sih, ini ada yang nanya nih, gimana sih cara ngembaliin spark ke diri sendiri? Karena dia tuh abis scroll galeri lama, terus ngerasa kok aku tuh gak secantik dulu ya. Aku juga udah jarang banget foto-foto selfie, dan itu foto selfie-nya terakhir 2 tahun yang lalu. Sekarang pengen foto-foto lagi tapi udah mulai gak pede. Apa faktor umur ya? Padahal dia tuh umurnya baru 25.
1: Wah, intinya cuma satu sih. Kita tuh harus selalu bersyukur apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima. Pokoknya intinya satu aja sih, bersyukur gitu. Apa yang kita dapat, kita bersyukur bisa masih bernafas, kita bisa masih melihat. Ya harus bersyukur aja intinya.
0: Nah, tapi ini bagi aku pembahasan yang seru sih tentang diri sendiri ya. Jadi aku mau nanya juga deh ke Amel, gimana sih cara Amel ngembaliin spark

0: diri sendiri. Maksudnya ngerti kan maksudnya?
1: Nggak ngerti. Gimana tuh?
0: Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak apa ya? Mungkin ini nggak selalu case-nya kayak gini sih ya, Tom Frodo. Tapi misalnya nih case-nya kamu biasanya kan orang yang abis putus tuh.
1: Aduh.
0: Oh, enggak, aku enggak nyindir kamu. Okay. Enggak bercanda, sumpah dah. Enggak, misalnya kan biasanya case-nya kayak gitu soalnya. Kalau ada yang abis berputus gitu ya, kadang suka ngerasa separuh jiwanya dia tuh ikut hilang gitu loh.
1: Iya, lebay banget sih.
0: Enggak, tapi ada loh yang ngerasa kayak gitu. Enggak dong. Enggak tahu juga.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kayak gitu ya. Pasti biasanya kayak gitu gitu kan. Terus kadang spark dalam diri kita juga ikutan hilang. Kita kayak jadi apa ya, kayak gak bersemangat lagi, gak bersemangat, ngejalanin gitu hari segala macam. Dan gimana sih kita nimbulin spark itu lagi gitu loh. Dan aku pernah sih ngerasain ini. Maksudnya kayak bukan gimana ya, bukan maksudnya aku yang menderita banget, enggak gitu kan. Tapi aku juga pernah sih ngerasain yang apa ya, kehilangan spark dalam segala sesuatu hal.
1: Gimana gitu tuh?
0: Ya jadi kayak hidup ya udah sekedar, ya udah deh sekedar bangun aja gitu, bangun ya udah, tapi kayak bingung gitu loh, kayak nggak ada sparknya, ngerti kan maksudnya? Ngerti nggak ya, aku bingung ngejelasin nih.
1: Oke, paham.
0: Ya,
1: terus
0: gitu.
1: Cara net membangkitkan semangat lagi gimana?
0: Nah, kayak balik lagi nih kita, kalau aku sih ya love ourselves.
1: Betul banget.
0: Yes.
1: Betul.
0: Contohnya kayak yang mungkin kita pernah lakukan. Apa tuh? Ya, kita
1: tuh harus merawat tubuh kita.
0: Betul. Kita memulai hidup sehat, segala macam. Contohnya seperti kita
1: nge-gym.
0: Walaupun kita tidak konsisten ya, tapi ya udah, yang penting kita udah mulai untuk mencoba gitu ya, tolong
1: banget.
0: Kayak gitu sih. Terus mungkin salah satu hal yang bikin apa ya, untuk menaikkan mood sih kalau aku ya, biasanya aku dandan tipis-tipis.
1: Ih, bener banget lagi.
0: Iya kan?
1: Tapi aku enggak bisa dandan.
0: Sama lagi, kamu kira aku bisa? Enggak. Tapi kayak at least ya coba aja gitu loh. Ini aku tidak memakai nih sama sekali, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tapi ya udah, jadi itu salah satu cara untuk menaikkan mood, dan mungkin itu juga bisa jadi apa ya, bikin kepercayaan diri kita juga naik gitu sih. Dan gak tau kenapa aku ngerasa dikit-dikit nih aku kayak balik lagi loh sparknya. Iya, kayak
1: gitu, udah terbukti
0: myself.
1: Ya
0: kayak gitu. Nah, kalau Amel sendiri gimana?
1: Mungkin satu
0: biasanya
1: lagi ya.
0: Apa
1: mungkin
0: tuh?
1: Ini ya, berada di berada di tengah-tengah orang yang positif.
0: Nah,
1: mungkin ya.
0: Of course, betul.
1: Itu
0: setuju.
1: Itu sangat ini banget sih. Sangat
0: dan
1: menentukan.
0: Ya mungkin buat kamu juga nih ya, Som Pro 2, yang takut untuk cut off orang itu sebenarnya enggak apa-apa. Nah, menurut Amel nih itu kayak gimana tuh? Oh ya, oke. Okay. Statement-nya Amel okay, Amel mungkin okay. Kayak gimana? Oh ya,
1: gimana
0: tapi aku soalnya pernah cut off orang gitu loh. Dan mungkin bahkan enggak ada masalah gimana-gimana, tapi kayak aku benar enggak bisa gitu loh. Jadi kayak ya udah cut off aja deh gitu loh.
1: Karena udah dia apa tuh, kenapa Nat meng-cut off orang gitu.
0: Ntar maksudnya dia banget.
1: Gak apa-apa sih, maksudnya
0: ini kita lihat dulu nih, kan kita lagi live, siapa nih yang nonton dulu. Nah, Mas Rian aja nih, gak apa-apa.
1: Karena dia sudah melakukan sesuatu hal gitu yang membuat Nadia gak nyaman mungkin ya. Nyaman atau berlebihan gitu.
0: Iya benar, kayak gitu. Jadi kayak
1: yang gak bisa ditolerin.
0: Iya benar, jadi kata aku sih gak apa-apa banget ya kalau kamu memulai untuk cut off orang-orang yang mungkin kamu, yang apa ya, impactnya tuh gak begitu baik di hidup kamu.
1: Betul.
0: Kayak gitu sih. Jadi itu aja nih dari Amel, ada lagi gak?
1: Apa lagi ya? Pokoknya intinya kita happy aja. Happy aja, gak usah pikirin yang lain-lain. Pokoknya itu love yourself aja gitu.
0: Oke, jadi intinya seperti itu ya buat kakak yang nanya tadi. Tapi katanya dia gak mau disebutin namanya. It's okay, kenapa sih orang-orang gak mau ya disebutin namanya? Kan lucu gitu. Dari kak ini, dari kak itu, anonim aja deh, gak apa-apa. Kayak gitulah ya. Dan semoga mungkin kedepannya kamu bisa menemukan spark itu lagi ya, Tom Pro 2.

0: Hah? Kau menyerah begitu saja?
1: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: harus mengeluarkan itu deh, bukan hal-hal sih kata-kata yang sudah seperti biasa kita lakukan di jam segini.
1: Oh my god.
0: Ya, jadi seperti biasa ya, Tom Pro 2 sekarang udah menepati pukul 22 lebih 51 menit. Ya, nanti kebersamaan kita di Jaga Malam hari ini tuh udah selesai. Thank you ya buat Amel juga nih yang udah mau juga aku ajakin on air, karena aku sendiri banget nih malam ini, jadi setidaknya aku ada temen ya ngobrol. Thank you ya Amel, dan terima kasih juga nih buat kamu ya Tom Pro 2 yang tadi udah kirimin cerita-cerita kamu dan kita udah obrolin bareng-bareng Amel tadi. Thank you ya, terima kasih juga buat Arumi dan Ayu yang ada di studio kita. Ya udah temenin Kak Nat kali ini, jadi kayak ramai banget nih studio kita malam hari ini. Thank you ya. Dan Tom Pro 2 kita juga bakal masih ketemu setiap harinya ya. Tungguin aja deh kapan aku siaran, aku juga lupa kapan aku siaran. Ya udah kapan aja deh aku siaran ya Tom Pro 2. Oke. Okay. Dan setelah ini Tom Pro 2 itu bakal ada Just Music yang menemani kamu. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RI Mataram. Kalau gitu Nadia pamit.
1: Amel juga pamit. Dadah.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat, lihat itu sana, itu sana. Tahu isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya, Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Pro2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik Milik Bangsa Program Madua. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amos, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana.

0: Malam hari, merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya.
1: Hai Ayub, lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya?
0: Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah dua musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub.
2: Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu.
0: Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah. Karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub.
1: Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama.
0: Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub.
3: Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita.
0: Nabi Ayub bertanya,
4: berapa lama kita merasakan kebahagiaan?
3: 20 tahun.
4: Lalu, berapa lama kita menderita?
3: 7 tahun.
0: Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepantasnya mereka mengeluh. Karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah,
4: kalau Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul kamu 100 kali.
0: Cobaan ini terus berlanjut hingga 18 tahun. Selama itu pula, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh. Meskipun dikucilkan oleh orang-orang dan harus menahan lapar setiap harinya, Nabi Ayub tetap sabar.

0: Suatu ketika, Nabi Ayub berdoa kepada Allah.
1: Wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang di antara semua penyayang.
0: Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya.
2: Hendakkanlah kakimu ke atas bumi, niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah, maka penyakitmu akan sembuh.
0: Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. Sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi, dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya.
2: Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Maka, tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu.
0: Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman,
2: dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
0: Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Wright bersaudara atau Wright Brothers, yakni Orville yang lahir tanggal 19 Agustus tahun 1871, wafat tanggal 30 Januari tahun 1948, serta Wilbur yang lahir tanggal 16 April tahun 1867 dan wafat tanggal 30 Mei tahun 1912. Adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember tahun 1903. Dua tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan mesin terbang mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap yang seperti sekarang kita kenal. Walaupun mereka bukan orang yang pertama membuat pesawat percobaan atau eksperimen, Wright bersaudara adalah orang yang pertama menemukan kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Mereka memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh dengan mesin cetak, sepeda, motor, dan mesin-mesin lainnya. Dari sepeda, mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan. Wright bersaudara adalah dua dari tujuh orang bersaudara. Di sekolah dasar, Orville pernah dikeluarkan dari sekolah. Kemudian di tahun 1878, ayah mereka membelikan helikopter mainan untuk dua anak mereka yang termuda tersebut. Mainan itu dibuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-balingnya. Wilbur dan Orville memainkannya hingga rusak, kemudian membuat mainan tersebut sendiri. Mereka mengaku bahwa pengalaman bermain dengan helikopter bambu menjadi sumber bagi ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Federasi Futsal Indonesia FFI mengumumkan perubahan nama organisasi menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta Selasa 12 Mei 2026. Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menyebutkan transformasi ini dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional. Perubahan itu juga menyesuaikan dengan posisi futsal Indonesia yang berada di bawah PSSI dan FIFA. Menurutnya, pergantian nama mempertegas integrasi futsal bersama dengan ekosistem sepak bola nasional. Ia juga menilai perubahan tersebut mendukung pengelolaan futsal yang lebih terorganisasi. FFI berharap reorganisasi memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Transformasi ini juga mendukung pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Ratusan warga negara asing diduga mengoperasikan jaringan judi lintas negara di Indonesia. Sebelumnya, pihak kepolisian telah mengungkap operasi kejahatan cyber tersebut di kawasan Jakarta Barat yang melibatkan sekitar 320 WNA, 1 WNI. Kepala Program Studi Kriminologi Luki Nurhadianto menilai pelaku sindikat memang cenderung mencari negara dengan regulasi keamanan yang dianggap belum kuat. Indonesia sendiri dianggap memiliki pasar besar serta penetrasi internet yang tinggi, apalagi dengan jumlah penduduk besar yang sangat rentan menjadi target konsumsi judi online. Pihak imigrasi perlu memperketat pengawasan terhadap warga negara asing yang terdeteksi tinggal melebihi batas waktu. Sinergi antara instansi pemerintah sangat krusial agar wilayah Indonesia tidak menjadi surga baru bagi operasional sindikat kriminal internasional. Pemerintah melalui Komdigi dan penyedia jasa internet diharapkan mampu mengidentifikasi lalu lintas data yang mencurigakan di kawasan pemukiman. Deteksi dini terhadap penggunaan koneksi internet non-stop dengan volume besar dapat menjadi kunci utama dalam membongkar praktik ilegal.
1: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage 2.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget Dini hadir lagi untuk edisi pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang akan menemani kamu. Tentunya bakalan ada informasi cuaca, informasi seru, polling-polling dan juga narasumber kita nanti di dialog kita ya. Pastikan kamu stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu hanya di Spada.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu yang baru aja memulai hari kamu dengan afirmasi positif nih Teman Pro 2. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan semoga hari ini ya everything is fine lah ya. Gak ada kekurangan satu apapun ya. Tapi ada tapinya. Biasanya tuh ya setiap harinya ada aja mungkin hal yang kayaknya harus ke pending dulu, harus reschedule dulu, atau ada juga hal-hal yang sebenarnya di luar ekspektasi kamu ya. Makanya mungkin ekspektasi ini diturunin dulu ya sedikit ya pagi hari ini. Oke, Dini bakalan nemenin kamu dengan informasi-informasi seru. Dini mau mengajak kamu untuk semangat banget ya untuk edisi hari ini. Dan juga pastinya Dini bakalan kasih kamu informasi cuaca sebentar lagi. Untuk kamu yang udah penasaran banget cuacanya kira-kira hari ini seperti apa ya.
1: Spada, selamat pagi Teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2. Kayaknya penasaran kan seperti apa cuaca untuk edisi hari ini? Hari Rabu 13 Mei 2026, teman Pro 2, untuk Kota Mataram dan sekitarnya. So, kita lihat dulu di pagi hari ya. Ini kisaran 23 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara itu mencapai 95%. Kemudian nanti bakalan cerah sih. Wow, cerah pagi ini. Tapi kita lihat di siang hari, ternyata siang itu suhu udaranya sudah meningkat ya, dari 29 hingga 32 derajat Celcius. Wah, ini lumayan sih, bakalan cerah berawan nih teman Pro 2 ya, dengan suhu udara sampai mencapai 32 derajat Celcius tadi, dan kelembapan udara itu mencapai 76%. Kemudian siang menjelang sore nanti, bahkan di sore hari itu bakalan hujan ringan dengan suhu udara menurun menjadi 27 derajat Celcius dan kelembapan udara mencapai 86%. Malam hari nanti bakalan berawan aja dengan suhu udara 24 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan udara 92 hingga 93%. Wow, hari ini bakalan ada potensi hujan ya, namun hujannya itu hujan ringan aja. Kemudian angin juga kisaran antara 11 hingga 13,5 km per jam arah angin timur. Jadi persiapkan diri kamu, teman Pro 2, untuk beraktivitas di pagi hari ini, terutama untuk kamu yang banyak aktivitasnya di luar ruangan ya. Mungkin persiapkannya dari sekarang aja. Tapi pagi ini katanya cerah sih. So, mari kita sambut pagi ini dengan cerah ceria ya, dengan senyuman dan dengan semangat pagi.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Beli pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir,

0: FM Mataram dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, kalau misalnya teman Pro 2 udah pada bangun nih pagi hari ini dan tiba-tiba aja itu kepikiran banget ya. Pagi ini kok cuacanya mungkin agak-agak sudah cerah gitu. Kenapa kepikiran? Takutnya nanti hujan gitu kali ya. Takutnya nanti tiba-tiba cuaca berubah. Waduh-waduh, karena kamu pengen menjalankan hobi kamu dulu nih sebelum berangkat ke sekolah. Wah, kok bisa? Bisa dong ya, karena kamu udah prepare dari semalam. Kalau untuk sekolah itu kayaknya kamu udah benar-benar yang wah, udah dari malam itu udah disiapkan kayak semua perlengkapan sekolahnya, kemudian juga mungkin untuk yang memang kayaknya hari ini bakalan hektik banget gitu, jadi dipersiapkan lebih awal. Nah, hobi kamu salah satunya adalah main games misalnya. Karena kamu udah benar-benar benar kayak tahu ya games apa yang cocok dengan bagaimana kamu mengatur waktu juga, kemudian games apa yang bisa banget bikin kamu juga tetap berpikir gitu, artinya nggak cuma cari funnya doang tapi benar-benar kamu ngatur strategi juga. Oke deh, apalagi gamesnya itu dari film misalnya diambilnya ya, kayak sequel gamenya Hogwarts Legacy 2 ya, yang bakalan rilis nih lebih cepat dari perkiraan dengan target akhir 2026 atau awal 2027. Ini untuk kamu yang ngefans banget sama series Harry Potter nih teman Pro 2. Jadi memang bakalan ada seriesnya yang reboot ya di HBO nantinya. Itu penggemarnya itu udah banyak banget yang kayak kayak menunggu seriesnya dan juga sequel gamesnya yang katanya bakalan rilis. Wah, jadi nunggu filmnya dan juga nunggu gamesnya. Itu kombinasi sih, kombinasi yang memang kayaknya sering banget itu dipikirkan oleh fans berat sih. Yang antusias banget ya teman Pro 2. Jadi yaudah ditunggu aja. Kalau misalnya pagi ini ada yang sempat main games dulu ya sebelum berangkat ke sekolah, yaudah asalkan jangan lupa waktu.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yeay, teman Pro 2, harus bergerak, berani dan maju ya. Itu kayaknya bisa menjadi mantra ya untuk pagi hari ini. Untuk kamu yang butuh banget yang namanya semangat, yang namanya motivasi. Tapi sekarang kadang tuh gak cuma dari kata-kata ya, tapi kadang yang namanya emotional support itu juga penting banget gitu. Caranya mungkin ya ada act of service dari orang-orang sekitar kamu yang gak cuma akan membuat kamu jadi merasa nyaman dan aman, tapi ini membuat kamu jadi percaya bahwa ternyata kita tuh bisa, asalkan kita juga punya orang-orang di sekitar yang menjadi support kita gitu. Alias emang benar-benar support system gitu deh teman Pro 2, yang kayaknya ini juga akan menggerakkan sistem dari entah itu otak kamu, hati kamu ya, perasaan gitu yang bikin kamu jadi semangat aja di pagi hari ini. Okay, semangatnya juga kayak semangat pemain bola ya sekarang ya, yang bentar lagi mau bertanding. 48 negara timnas mereka kayaknya sekarang lagi siap-siap banget sih, karena sebentar lagi ya Piala Dunianya. Mungkin kamu juga punya gitu kayak jagoan tersendiri gitu, kira-kira timnas mana yang akan menjadi juara ya di tahun ini, tahun Pro 2. Kalau kamu yang penasaran banget, nanti siaran Piala Dunia juga bakalan disiarkan di RRI gitu. Jadi kita akan menyiarkan secara audio. So kebayangkan, kayaknya theater of mind kamu bakalan main banget deh ya, membayangkan idola kamu di lapangan hijau. Iya deh, pagi ini yang udah siap-siap banget untuk ke tempat aktivitas, yang lagi di jalan aja, hati-hati di jalan. Dan Dini masih bakalan ngasih kamu single-single dulu, dan juga pastinya bakalan ada informasi-informasi seru yang bisa kamu simak ya untuk edisi pagi ini.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak

0: bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pro 2 FM Mataram.

Gak boleh takut ya teman Pro2, ketika kamu sudah punya rencana-rencana yang kayaknya emang bukan kamu banget, alias butuh pokoknya challenging banget gitu, butuh kamu yang baru, the new you gitu. Misalnya pagi hari ini okay deh gitu, kayaknya pagi ini mau mencoba sesuatu yang baru gitu, tapi ada memang sih sedikit rasa takut karena mungkin belum tahu nanti ketika terjun ke sesuatu yang baru ini seperti apa gitu. Okay, itu wajar ya, manusiawi. Tapi nih teman Pro2 bisa belajar dari Lofi ya, yang bentar lagi bakalan konser di Indonesia juga, Lofi ini ya. Dan karena dia ini gak cuma penyanyi jazz pop aja, sekarang itu sudah merambah ke dunia video game melalui kolaborasi dengan Fortnite. Wow. Lofi resmi hadir sebagai bagian dari Fortnite Festival Season 14 ya. Kolaborasi ini menjadikannya sebagai festival icon terbaru dalam game ini. Dia mengikuti jejak musisi-musisi populer lainnya lah, yang udah lebih dulu tampil di Fortnite. Ada Ariana Grande, kemudian ada Sabrina Carpenter, The Weeknd, hingga Bruno Mars. Dan skin karakter Lofi dijadwalkan rilis pada 16 nanti ya, tanggal 16, bersamaan dengan pembaruan terbaru gamenya. Jadi pemain bisa mengakses berbagai item yang bertema Lofi ini. Wah, untuk kamu yang fans beratnya Lofi deh, kayaknya seneng banget ya dengan adanya kolaborasi ini, karena bakalan ada fitur interaktif juga, kayak ada karaoke mode gitu loh. Dan fitur ini memungkinkan pemain bernyanyi langsung menggunakan mikrofon dalam game. Jadi ada fitur mic vocals, yang dimana pemain ini bisa bernyanyi langsung menggunakan mikrofon apapun yang kompatibel dengan Fortnite di PC maupun di konsol gitu ya. Sementara itu melalui Pro Drums, pemain bisa menyambungkan Rock Band 4 atau MIDI drum kit juga yang kompatibel, supaya pengalaman bermain drum itu jadi lebih kayak realistis. Gimana nih teman Pro2? Pasti kamu yang sering banget main Fortnite pasti udah kayak wah okay gitu. Kayak okay, Lofi, kita akan sambut Lofi dengan penuh semangat gitu, akan menyambut Lofi ya di Fortnite. Dan udah gak sabar juga sih kayaknya untuk bisa bermain bersama dengan teman-teman kamu juga di game ini, dan merasakan sensasi yang jauh lebih real ya di Fortnite versi Lofi.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

Semoga sih hari yang baik untuk beraktivitas yang baik juga ya, bukan bohong. Tapi teman Pro 2, ini ada sebuah kisah yang lucu banget di musim haji ini. Jadi petugas X-ray Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi, baru aja tuh kayak senyum-senyum sendiri gitu sama seorang jemaah haji asal Indonesia, tepatnya asal Palembang ya, dicurigai membawa barang terlarang karena padat banget isi kopernya gitu, kayak berat padat gitu, kira-kira kayak ini isinya apa ya gitu. Dan akhirnya dilakukanlah pembongkaran mendadak gitu, dan ternyata petugas malah menemukan tumpukan, apa coba tebak, makanan. Bener banget, makanannya pun itu adalah tempe orek loh, dengan berat sekitar 5 kg. Ya cuma tempe orek doang, tapi banyak banget 5 kg, itu mau jualan ya. Nah, jadi tim bagasi Bandara Jeddah PPIH Muhammad Riza Pahlevi pun menjelaskan, awalnya petugas keamanan bandara itu curiga pada layar X-ray-nya ya, yang nunjukin tuh ada kayak benda asing dalam jumlah yang besar banget yang teridentifikasi gitu. Jadi pas dicek, timnya ngejelasin lagi kalau ini adalah makanan, bukan barang terlarang gitu. Dan akhirnya setelah mendapatkan penjelasan, makanan khas Indonesia ini pun ya akhirnya diizinkan dibawa kembali oleh jemaah calon haji tersebut ya. Dan gak sampai di situ teman Pro 2, petugas juga kabarnya dapat kasus yang sama setelahnya. Cuma bedanya temuannya itu adalah minyak zaitun yang dikemas sampai berlapis-lapis gitu. Ya udah, akhirnya dihimbau lah ya para calon jamaah untuk tidak membawa barang, terutama makanan dalam jumlah berlebihan, dan diminta untuk tidak mengemas makanan dengan kemasan yang membuat petugasnya curiga gitu, misalnya kayak dililit lakban gitu kan, supaya perjalanan ibadah hajinya diperlancar ya. Kita doakan ya teman Pro 2 untuk para calon jamaah haji yang sudah berangkat, pastinya semoga dilancarkan dan mendapatkan haji mabrur.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

104,2 FM teman Pro 2 masih di Spada. Jadi ini mau ngucapin sekali lagi selamat pagi untuk kamu yang baru stay tune di sini ya. Ada yang mungkin lagi di jalan aja siap-siap untuk beraktivitas, tapi ada juga yang masih di rumah aja sambil dengerin Pro 2 ya, karena emang lagu-lagunya asik-asik ya kan. Terus kayaknya emang kayak lagunya kamu banget ya. Dan ternyata untuk kamu nih, terutama yang umurnya 13 sampai 17 tahun lah ya, ternyata mendengarkan musik di usia ini 13-17 tahun ini nantinya akan membentuk identitas diri kamu. Nah, ini berdasarkan penelitian dari American Psychological Association ya, dan berbagai studi neuroscience. Katanya masa remaja itu adalah periode penting dalam pembentukan identitas diri ya. Makanya lagi kayak cari-cari jati diri. Jadi di fase ini emosi biasanya terasa lebih intens gitu. Terus kayak ya banyak pengalaman yang first time happen, ya gak sih? Dan ada memori-memori yang jadi lebih kuat tersimpan di otak kamu gitu. Nah ternyata nih teman Pro 2, fenomena ini dikenal dengan nama atau sebagai reminiscence bump ya. Jadi kondisi di mana manusia itu cenderung mengingat masa remaja dan awal dewasa dengan lebih jelas dibanding periode hidup lainnya. Wah, yang udah enggak remaja, yang dewasa nih coba diuji dulu, kamu masih ingat banget enggak sih masa-masa remaja kamu? Atau yang masih teman Pro 2 yang masih remaja lah pastinya. Berarti emang benar-benar kayak you must nail it gitu. Jadi kamu benar-benar harus memanfaatkan waktu remaja kamu ini dengan sebaik-baiknya, termasuk juga mendengarkan lagu-lagu yang kayaknya emang kamu banget gitu. Karena lagu-lagu dari masa remaja ini katanya bakalan terasa sangat personal nantinya dan nostalgic gitu. Jadi bukan karena lagunya lebih bagus aja nih teman Pro 2, tapi karena lagu ini terikat kuat, entah itu dengan kenangan, dengan emosi, dan momen-momen tertentu lah dalam hidup gitu. Kadang cuma dengar intro beberapa detik aja gitu, wah kamu langsung kayak, wah tahu banget nih lagunya gitu kan. Atau kamu langsung kebawa ke masa-masa sekolah misalnya. Atau bisa dibilang kamu langsung kayak mengingat seseorang di masa lalu. Waduh, waduh, waduh. Oke, kalau begitu Dini mau putar lagu yang kayaknya kemarin ini lagu-lagunya benar-benar kayak meledak lagi gitu ya. Sekali lagi, karena memang dinyanyikan oleh seorang Justin Bieber. Jadi untuk yang nonton Justin Bieber konsernya 2 kali di Coachella, pastinya tahu banget ya maksud Dini seperti apa. Mungkin ada momen-momen tertentu yang membuat kamu jadi inget banget bahwa ya Justin Bieber emang lagu-lagunya tuh bikin nostalgia banget dan bikin kamu jadi orang yang kayak kalau inget lagu, kalau dinyanyi gitu, apalagi kemarin dia kan kayak karaokean gitu ya sama pakai lagu dia sendiri gitu. Jadi kayak wah inget banget nih dengan lagu ini. Oke, kira-kira mau lagunya Justin yang mana? Kita slow down gimana pagi hari ini dengan singlenya Justin yang Love Yourself ya, karena single ini emang bermakna banget sih, dan mungkin aja single ini salah satu single yang bisa dibilang bisa mengingatkan kamu terus ya dengan masa remaja kamu.

0: suka penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Laila, this one with Bliss, teman Pro 2. Semoga ya kita mendapatkan bless juga deh di edisi hari ini ya. Karena pastinya untuk teman Pro 2 yang udah siap banget beraktivitas pagi, udah afirmasi positif dari sejak bangun pagi, udah bilang semua akan baik-baik saja gitu kan. Kayak judul film dong. Film yang satu ini teman Pro 2, semua akan baik-baik saja, adalah film yang diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 13 Mei 2026, berarti hari ini. Ada bintang atau aktor lintas generasi yang main di film ini, ada Reza Rahadian, Christine Hakim, Rehanun, dan Tengku Rifno Riwikana ya. Terus ada juga Ari Irham, Happy Salma, Asri Lolas, Erik Strada, Rebecca Tamara, dan Muzaki Ramadan. Wah, benar-benar lintas generasi banget memang pemerannya ya, termasuk ada Reza Rahadian dan Christine Hakim juga yang kita tahu banget udah benar-benar banyak dapat penghargaan juga ya teman Pro 2 untuk dunia film Indonesia. Film ini pastinya mengangkat kisah tentang dinamika keluarga dengan berbagai persoalan hidup ya, terus kayak realistis banget, kayak relate gitu dengan sehari-hari, dan emang membawa pesan bahwa kalau ada beban dan masalah itu bakalan terasa lebih ringan jika dihadapi bersama-sama. Ya karena judulnya memang aku akan baik-baik saja. Pas banget kan kalau pagi hari ini kamu udah kayak punya mantra tersendiri. Filmnya tayang di seluruh bioskop Indonesia pada hari ini, dan pastinya semoga menjadi salah satu film pilihan kamu ya untuk menonton di long weekend nanti.